0: ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa, sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
3: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
4: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
3: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
5: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
4: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
6: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
4: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya, Sariful Alam.
8: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
9: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
8: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini,

0: ke Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
1: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
0: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
3: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
4: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
3: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
5: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General

0: Manajer Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
1: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
2: Umur 14 tahun.
3: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
2: Saya berenam.
0: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
2: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
3: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
2: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas ya, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
0: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Uter.
6: Laporan khusus.
7: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
8: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
7: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
8: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
6: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
8: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
9: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dan Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
8: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
10: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
11: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
12: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja telah Anda ikuti dan Anda simak Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berbagai informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga di pagi hari ini menambah wawasan sekaligus pengetahuan perkembangan baik itu mancanegara, dunia olahraga dan juga info haji dan perkembangan lainnya. Pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita beralih ke program Kabar Aceh namun setelah berikut ini. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

17 Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di Pro 1 Banda Aceh, di Pro 1 Sabang, Pro 1 Melabu, ada Pro 1 Takengon, dan ada juga Pro 1 Singkil, dan juga Pro 1 di Luxmawe. Ya, untuk kabar Aceh hari ini, untuk edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, saya Putra Yang Mandu mungkin di pagi hari ini ya, untuk host dari Banda Aceh. Baik, gimana kabarnya untuk teman-teman di pagi hari ini? Tetap semangat ya.
1: Sehat, sehat. Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, lancar, lancar. Alhamdulillah. Kaning sih gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar.
0: Ya kabarnya putus-putus dia.
1: Kabarnya putus-putus.
0: Putus-putus ya, oke. Baik, dari Luxmawe dengan siapa ya Luxmawe?
2: Dewi, Kak Dewi.
0: Oh, dengan Kak Dewi. Ya, sorry lupa nih putranya. Oke, okay, baik. Semoga tetap semangat terus di pagi hari ini kita bisa memberikan informasi-informasi yang terupdate ya untuk Provinsi Aceh sendiri. Baik, mungkin sebelum kita akan dengarkan informasi-informasi dari Korwil dan juga dari teman-teman semuanya di pagi hari, kita dengarkan dulu informasi terkait dengan cuaca. Kita sudah tersambung dengan BMKG Provinsi Aceh bersama Nasita Zahra Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Kak Nasita?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Iya, baik Kak Nasita, mungkin bisa disampaikan terkait dengan kondisi cuaca ya untuk hari ini, edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 seperti apa? Mungkin bisa disampaikan secara umum. Silakan Kak Nasita.
3: Iya, baik Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 21 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Wilayah Provinsi Aceh diperkirakan cerah hingga berawan pada saat siang pagi hingga siang hari. Kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh Tenggara, kemudian sebagian wilayah tengah, dan sebagian wilayah Aceh bagian utara. Dan untuk angin pada umumnya berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Iya, untuk arah angin dan kecepatan angin mungkin bisa disampaikan juga ini Kak Nasita.
3: Iya, untuk arah angin kita perkirakan dari barat dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang.
0: Iya, untuk tinggi gelombang perairan Aceh sendiri, penyeberangan dan mungkin para nelayan mungkin yang sedang berada di laut ini seperti apa untuk kondisi hari ini?
3: Ya, untuk tinggi gelombang untuk wilayah penyeberangan pelabuhan Ulele ke Balohan, kemudian Melabuh ke Simelu, alhamdulillah cukup baik, berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Kemudian yang perlu diwaspadai yaitu untuk wilayah perairan, wilayah utara Pidijaya Aceh Besar, kemudian Aceh Utara Aceh Timur, perairan selatan Simelu, Aceh Barat Daya Simelu, dan perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, karena tinggi gelombang diperkirakan dengan kriteria sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian juga yang perlu sangat diperhatikan yaitu wilayah perairan Aceh Besar Melabuh, karena tinggi gelombang kita perkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Iya. Untuk hotspot sendiri apakah terdeteksi untuk hari ini?
3: Ya, untuk sampai pagi ini ada 7 titik panas yang terpantau, yaitu untuk wilayah Aceh Barat 2 titik, kemudian Aceh Selatan 3 titik, dan 2 titik untuk wilayah Aceh Timur. Begitu Bang.
0: Iya, apa himbauan dari BMKG ini Kak Nasita untuk pendengar kita di pagi hari ini?
3: Terhimbau untuk masyarakat untuk hari ini khususnya, yaitu karena terlihat bahwasanya dari pagi hingga siang kan diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian kita harapkan agar lebih waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, puting beliung, dan bencana lainnya. Kemudian jika sudah melihat awan gelap, awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah, hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga membuka lahan baru. Dan juga yang terpenting yaitu pantau informasi resmi cuaca di web bmkg.go.id, Instagram bmkg yaitu info bmkg Aceh maupun info bmkg. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Nasita atas informasi cuaca yang sudah disampaikan bersama Kabar Aceh di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat yang mendengarkan kita. Baik, selamat beraktivitas kembali Kak Nasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bang.
0: Iya, baik. Itu dia, kita sudah mendengarkan informasi cuaca untuk hari ini di Kota Banda Aceh sendiri sangat cerah ya. Mungkin di bagaimana untuk kawasan di Takengon gimana nih cuacanya di sana? Apakah hujan terus ini?
1: Alhamdulillah cerah pagi ini Bang Putra di Takengon.
0: Tapi hari ini yang cerah, kemarin masih hujan ya?
1: Alhamdulillah nggak bisa diprediksi sih ya. Kadang mau hujan, kadang panas, terik, begitu.
0: Iya baik. Okay. Baik, Bang Budi. Mungkin bisa langsung saja, mungkin bisa menyampaikan informasi dari Takengon terlebih dahulu, mungkin kita dengarkan ini.
1: Siap. Terima kasih Bang Putra dari Banda Aceh, dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan se-Korwil 17 Aceh di pagi hari ini yang semakin ganteng-ganteng dan semakin cantik-cantik ya. Singkat saja dari Takengon ini, pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Perdagangan ini akan menggelar kegiatan pasar murah ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai dari hari ini, hari Kamis 21 hingga 23 Mei 2026 di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Bener Meriah ya. Jadi jangan lupa untuk pendengar semua nih yang ingin berbelanja, karena ada kegiatan pasar murah hari ini di Bener Meriah. Di hari ini tanggal 21 berlokasi di halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redlung. Sementara untuk besok 22 Mei ini akan berada di Pasar Pekan Simpang Balik, dan 23 Mei-nya di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Jadi pemerintah daerah setempat menyediakan sejumlah komoditas pokok di setiap kecamatan, di antaranya beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter, serta telur sebanyak 500 papan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga menggandeng Perum Bulog Cabang Takengon dan unsur Forkopimcam guna mendukung kelancaran pelaksanaan pasar murah tersebut. Dan selain itu juga masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan kegiatan pasar murah dengan sebaik-baiknya demi memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Demikian dari Takengon, kita kembali lagi ke Banda Aceh bersama Bang Putra, silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Budi. Adakah dialog untuk hari ini Bang Budi?
1: Pagi ini dialog Takengon Menyapa akan mengundang narasumber dari Sekretaris BPBD Aceh Tengah, Bapak Hamzah, terkait juga pengawasan BPBD kepada masyarakat di sekitar Danau Lutawar pagi ini pukul 8.15 nanti sesudah kabar Aceh. Sekian, terima kasih.
0: Baik, ya, untuk pendengar kita juga bisa ngajak untuk mendengarkan RRI Takengon gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, untuk mendengarkan dialog tersebut. Baik, terima kasih Bang Budi dari Takengon. Ya. Saya ke Loksemawe dulu ya. Ada Kak Dewi di sana, Kak Dewi. Iya.
2: Halo.
0: Cuaca gimana Kak Dewi di sana, Kak Dewi di Loksemawe?
2: Cuacanya sepertinya redup, sepertinya juga cerah ini, kayaknya tertutup awan.
0: Iya, yang penting jangan kita redup di pagi hari ini ya. Semangat.
2: Benar sekali. Kak Dewi.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan bagaimana untuk informasi terupdate mungkin dari Kota Loksemawe, Kak Dewi bisa menyampaikan, silakan Kak Dewi.
2: Ya, baik. Terima kasih Putra dan juga teman-teman lainnya yang ada di Sekorwil aja di kesempatan pagi hari ini. Jadi ini ada informasi juga terkait pasar murah ya. Ini juga nanti insya Allah untuk hari ini sampai dengan 23 Mei nanti juga ada di 3 lokasi. Kalau hari ini di kawasan Desa Blangpulo, kemudian juga nanti di tanggal 22 ada di kawasan Blangmangat, dan nanti di tanggal 23 ada di kawasan Kota Loksemawe, tepatnya di kawasan Pusung. Informasi satu lagi, di mana juga kalau Universitas Malikus Saleh kemarin juga gelar Hari Kebangkitan Nasional ya, ke-118. Tapi yang menariknya, Rektor Unimal ya, Profesor Dr. Hendra Herman Fitra ini sebagai pembina upacara selalu menggunakan pakaian adat. Jadi ini memang menarik sekali. Kalau untuk tahun ini beliau menggunakan pakaian adat Kalimantan. Ya, jadi ini memang menjadi ciri khas, dan beliau memang sudah komitmen setiap Hari Kebangkitan Nasional akan menggunakan pakaian adat. Sama ya seperti kita juga di 11 September biasanya akan berpakaian adat begitu ya Bung Putra.
0: Iya, betul sekali ya, setiap tanggal 11 September.
2: Oke, okay. Kalau informasi soal nantinya di dialog kita masih menunggu, insya Allah nanti juga akan menghadirkan narasumber. Dan juga bisa disaksikan nanti melalui channel YouTube. Kita masih menunggu seperti apa nantinya.
0: Oke, baik Kak Dewi, terima kasih ya atas informasinya dari Kota Loksemawe. Iya, ke melabuh dulu kita ke Bang Hendy di sana. Bang Hendy sudah menunggu kita untuk informasi terupdate-nya di pagi hari di Kota Melabuh seperti apa cuaca. Mungkin bisa disampaikan juga ini, apakah berbeda dengan disampaikan oleh BMKG tadi, Bang Hendy?
4: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bung Putra, ya. Tentunya di pagi hari ini, sebagaimana semangatnya Bung Putra memandu di program Kabar Aceh ini, sehingga memicu ibu-ibu tidak teringat akan menjelang akhir bulan di bulan Mei ini, ya.
0: Nambah waktu baik. Sepertinya, Pak. Mau cuma nambah waktu aja, ya.
4: Betul. Apa sudah pasti kejelasan terhadap megang, ya, di Idul Adha mungkin, ya, dari Banda Aceh.
1: Iya. Ini tumben-tumbenan ini, imbang ibu-ibunya tiga, bapak-bapaknya tiga, ini tumben imbang nih.
4: Itu relatif netral berarti, ya kan, sudah tersusun secara rapi. Iya. Tentunya untuk cuaca di pagi hari ini dari Melabu sangat cerah, ya, sebagaimana wajah kita untuk memberikan, ya, berbagai program, ya, di Day 41 ini di Lintas Melabu Pagi, tentunya secara harapan dari Rumah Rakyat Indonesia, ya, kita hadir buat rakyat dan pendengar kita. Dan tentunya satu informasi kita hadirkan dari Melabu. Universitas Teuku Umar UTU Melabu resmi meluncurkan kompetisi tahunan The 12 Tahun UTU Awards Internasional di Auditorium UTU pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut mengusung tema Step Up to Global. Ajang penghargaan ini untuk pertama kalinya membuka pendaftaran bagi kepesertaan tingkat internasional setelah 11 kali berturut-turut sukses digelar di level nasional. Ketua Panitia UTU Awards Agam Rizky menjelaskan bahwa perluasan jangkauan kompetisi ini ke tingkat dunia sengaja dirancang untuk menyelaraskan diri dengan arah kebijakan pendidikan tinggi saat ini. UTU Awards ke-12 ini kembali melombakan 5 kategori utama, yakni Entrepreneurship, Research, Business Plan, Inovatif Agro, Marine Based Product, Online Store Desek, dan Startup Business dengan total hadiah mencapai Rp255 juta. Pihak panitia juga menargetkan adanya peningkatan partisipasi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan status kompetisi ini turut mendapatkan perhatian khusus dari Rektor UTU, Profesor Dr. Ishak Hasan. Dalam sambutannya, ia menggarisbawahi pentingnya lompatan yang diambil oleh universitas pada tahun ini. Di hadapan para hadirin, Rektor juga memberikan pesan dan target khusus kepada delegasi tuan rumah agar mampu mempertahankan prestasi mereka. Pesan khusus kepada tim mahasiswa dari UTU untuk dapat meraih kembali juara umum seperti tahun lalu. Ini adalah tantangan dan harus disikapi dengan jiwa kesatria yang pantang menyerah dan terus berinovasi untuk melahirkan ide yang terbaik, tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Ishak Hasan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh dewan juri yang terlibat dalam penilaian tahun ini. Tim penilaian tersebut tidak hanya berasal dari Indonesia, melainkan juga melibatkan para pakar dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Dukungan terhadap penyelenggaraan ini pun datang langsung dari pemerintah pusat. Direktur Kelembagaan dan Kemahasiswaan Belmawa Kemdikti Sentek Dr. Beni Bandanajaja STMT yang hadir secara daring menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pimpinan UTU yang dinilai konsisten dalam mewadahi bakat mahasiswa. Berdasarkan jadwal yang dirilis panitia, masa pendaftaran UTU Awards ke-12 dibuka mulai 19 Mei hingga 8 Juli 2026. Setelah pendaftaran ditutup, panitia akan melakukan tahap des evaluasi pada 15 hingga 25 Juli 2026 yang dilanjutkan dengan pengumuman 10 nominator terbaik pada 12 Agustus 2026. Para nominator yang lolos kemudian dijadwalkan mengikuti sesi presentasi pada 21 hingga 23 September 2026. Seluruh rangkaian kompetisi global ini akan diakhiri dengan acara puncak penganugerahan UTU Awards pada 24 September 2026. Demikian satu informasi telah kita hadirkan, tentunya kita kembalikan bersama rekan Putra di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bu Endi. Ya, ini kesempatan yang luar biasa, ya, sebenarnya, iya, ya, yang disampaikan. Iya, baik. Untuk berikutnya saya mungkin langsung saja ke Singkil dulu, ya. untuk Sabang biar kita keep dulu biar deket sama Banda Aceh gitu ya. Ya, untuk di Singkil sendiri Kak Ningsi, gimana cuaca di sana Kak Ningsi?
5: Cuaca Aceh Singkil pagi hari ini mendung sekali.
0: Oh, mendung.
5: Sebentar lagi gitu.
0: Iya, berarti berbeda. Singkil mendung nih Bung Endi sama Bang Budi ya.
1: Ya, yes, betul sekali.
0: Iya, baik. Tapi penting tetap semangat ya Kak Ningsi. Oke, okay, baik, mungkin langsung saja bisa disampaikan informasi di Singkil seperti apa, informasi terupdate di pagi hari ini. Silakan.
5: Singkil ini terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan perusahaan kelapa sawit di Aceh Singkil. Penegasan ini diungkap langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil, Haji Amaliun. Nah, meskipun begitu, DPRK bukan pihak eksekutor atau penentu kebijakan dalam menyelesaikan persoalan antara masyarakat dan karyawan dengan perusahaan, akan tetapi ia menegaskan karena ini menyangkut dengan kepentingan orang banyak. Seperti diketahui sebelumnya, sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam organisasi Aliansi Satgas Percepatan Pembangunan Aceh atau PPA, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI ini menggelar aksi unjuk rasa, dan melalui aksi tersebut ya, mereka menyuarakan beberapa poin tuntutan, antara lain dugaan pengabaian hak dasar karyawan, dugaan pemotongan upah tidak wajar, serta dugaan intimidasi sistematis terhadap buruh dan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, kemudian untuk menuntut perusahaan membayar hak waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, kemudian meminta pemerintah untuk membentuk tim audit keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, dan menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat. Dan yang terakhir, menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan antara perusahaan dan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Aceh Singkil, Bang Putra.
0: Iya, baik. Kak Ningsi, terima kasih ya informasi dari Kota Singkil. Nah, saya ke Sabang dulu, ada Nadia di sana sebelum mungkin nanti dari Banda Aceh informasi kita sampaikan. Nadia, gimana untuk cuaca cerah sekali di sana ya? Terpantau dari sini.
6: Iya, alhamdulillah Bang Putra, hari ini cerah nih.
1: Pak. Emang bisa terpantau dari Banda ya?
6: Tahu
1: bisa
6: Bang Putra ya.
0: Iya.
6: Ngeri. Padahal cerah sekali nih Bang Putra ya cahayanya.
0: Iya, cerah seperti Nadia di pagi hari ini ya, cerah gitu. Oke. Baik Nadia, mungkin ada informasi yang ingin disampaikan dari Kota Sabang, silakan Nadia.
6: Iya, baik. Terima kasih Bang Putra. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan Skor 17 yang bertugas di pagi ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai pelaksanaan layanan jaminan kesehatan Aceh atau JKA di Kota Sabang masih menerapkan aturan desil meski pemerintah Aceh telah menyampaikan pernyataan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026. Fasilitas kesehatan di Sabang saat ini masih menunggu surat edaran resmi dari gubernur sebagai dasar penghentian aturan tersebut. Kepala Puskesmas Sukakarya Sabang, Fadia Hanum, menyebut pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa selama masa penerapan aturan desil. Pasien yang BPJS-nya tidak aktif tetap mendapatkan pelayanan terlebih dahulu di puskesmas. Pihak pelayanan kesehatan menyambut baik pernyataan pemerintah Aceh terkait pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat tanpa adanya kendala administrasi. Diharapkan pemerintah Aceh segera mengeluarkan surat edaran resmi agar aturan desil benar-benar dihentikan di seluruh fasilitas kesehatan. Dengan adanya surat resmi tersebut, pelayanan kesehatan di daerah dapat berjalan lebih jelas dan juga seragam. Ya, itu dia Bang Putra, satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Iya, tetap semangat ya, penting ya, walaupun apapun itu ya.
6: Jadi,
0: iya, yang penting tetap semangat.
6: Saja ya.
0: Iya, betul sekali. Ya, bisa teratasi, alhamdulillah gitu ya.
6: Amin.
0: Oke, baik, terima kasih Nadia ya, dari Kota Sabang.
6: Bang, sama-sama.
0: Untuk Banda Aceh, tadi ada ketinggalan dari Melambung sendiri, untuk dialog bisa disampaikan juga, Bu Endi.
4: Ya, adakah dialog
0: hari ini?
4: Ayo, baik, Bung Putra ya, tentunya kita akan sampaikan ya, pagi hari ini akan hadir ya, dialog Melabu Menyapa, tentunya dengan bentuk sosialisasi ya, Pemkab Nagan Raya akan luncurkan call center 112. Tentunya dua narasumber yang tidak asing ya, dari Kepala Dinas Kominfo, Kabupaten Nagan Raya dan PLT Kabid PSDK Dinkes Nagan Raya yang tentunya akan berbincang terkait akan meluncurkan call center. Ya tentunya kita akan sosialisasi ya demi pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Baik, demikian Bung Putra.
0: Iya. Baik, nanti bisa juga pendengar kita mungkin di Kabar Aceh yang ingin mendengarkan untuk RRI Melabu ya, nanti bisa ya di pukul 8 ya.
4: Iya, di selesai kabar dari Aceh.
0: Selesai kabar Aceh ya. Iya, baik, terima kasih Bu Endi. Oke, baik, untuk sebelum kita akhiri di Kabar Aceh, mungkin satu informasi dari Kota Banda Aceh Putra sampaikan terkait dengan Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh menyatakan terus memperluas kerjasama dengan pihak eksternal guna meningkatkan penguatan kapasitas penelitian lewat workshop metodologi penelitian dan publikasi ilmiah. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau yang disingkat dengan LP2M juga meningkatkan hasil riset dan kapasitas peneliti lewat pelatihan bidang metodologi riset. Strategi publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi penulisan dan penerbitan buku ajar serta pendaftaran hak kekayaan intelektual. Dalam penyambutannya juga menurutnya disampaikan berdasarkan kerjasama lintas sektor yang erat di internal lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LP2M dan pusat penelitian dan penerbitan dengan pusat pengelolaan jurnal dan rumah jurnal terjadi peningkatan dalam publikasi hasil riset di berbagai jurnal internasional bereputasi. Ia mengatakan tren positif juga terlihat dari terus meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi nasional maupun reputasi internasional di lingkungan UIN Araniri dalam 4 tahun terakhir. Ia juga menambahkan ada beberapa riset yang diajukan dosen UIN Araniri juga berhasil lolos dalam kompetisi hibah penelitian yang bersumber dari lembaga eksternal UIN Araniri di antaranya Kemenak LPDP atau Mora Award dan ada juga RISPRU dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Itu dia satu informasi dari Kota Banda Aceh dan mungkin untuk penutup di Kabar Aceh hari ini ya, informasi dari Kota Banda Aceh. Terima kasih ya untuk Kak Dewi juga di Lusmawe, terima kasih banyak. Bu Endi, iya. Bung Budi, Nadia dan juga Kak Ningsih, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali seperti biasanya di pagi, tetap semangat untuk kita semuanya. Oke, putra kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
8: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus membersamai dan tetap mendengarkan di FM 97 MHz. Dan tentunya sesaat lagi kita akan bergabung ya di program Melabuh Menyapa, tentunya dengan mengangkat topik pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan luncurkan call center 112. Tentunya bagaimana terhadap peluncuran call center 112 ini dan langkah tujuan, visi, dan misi, dan bagaimana proses-proses mengenai call center 112 yang tentunya akan diluncurkan oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Kominsa, yaitu Dinas Kominfo Kabupaten Nagan Raya, yang akan hadir dan berbincang langsung Kepala Dinas Kominfo Arafik Karim dan juga PLT Kabid PSDK Dinkes Nagan Raya dan juga selaku koordinator PSC 119 Nagan Raya Wiku Amjad SKM MKM. Tentunya akan membahas dan berbincang di Melabu Menyapa hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sebelum kita bergabung dan berbincang membahas di program Melabu Menyapa, kita akan hadirkan beberapa tembang lagu untuk menemani di suasana pagi aktivitas hari Anda.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu tembang lagu ya dari Aldi Brian. Selamat pagi Adinda ya. Tentunya bagi adik-adik yang sedang melaksanakan aktivitas baik dalam maupun di luar perkantoran ya. Tentunya sebuah lagu-lagu yang telah kita hadirkan dan yang baru saja telah kita hadirkan di ruang dengar Anda bisa membuat semangat ya dalam aktivitas Anda. Baik, itu para pengusaha atau para ibu-ibu ya yang di rumah yang sedang menyiapkan masakan ya sarapan atau masakan lainnya atau aktivitas pagi ya sebagaimana yang mungkin ya terus dilakukan ya sebagaimana kegiatan rutinitas. Dan pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita masih menunggu ya untuk narasumber kita dapat bergabung ya melalui virtual Zoom ya. Tentunya bukan hadir langsung dua narasumber ini untuk berbincang dan membahas ya bagaimana peluncuran ya call center 112. Tentunya kita akan membahas dan akan mengupas tuntas ya bagaimana sikap atau langkah pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam mensosialisasikan atau membuka layanan call center ini. Tentunya nanti bersama dua narasumber oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nagan Raya dan juga selaku PLT Kabid PSD Kadinkes Nagan Raya dan juga Koordinator PSC 119 Nagan Raya. Namun kita masih hadirkan lagu-lagu untuk menemani di suasana pagi hari Anda. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di FM 97 MHz.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung dan akan membahas ya tentunya di program Labo Menyapa dengan mengangkat topik Pemkab Nagan Raya akan luncurkan call center 112. Tentunya kita telah terhubung dan tersambung bersama narasumber kita setelah berikut ini.
1: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif, mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya Hendy yang akan memandu program Labu Menyapa dengan mengangkat topik Pemkab Nagan Raya akan luncurkan call center 112. Tentunya kita telah tersambung dan terhubung bersama salah seorang narasumber kita, ada Wiko Amjad SKM MKM selaku PLT Kabid PSDK Dinkes Nagan Raya dan juga sebagai koordinator PSC 119 Nagan Raya. Dan tentunya kita sapa narasumber kita yang telah terhubung dan tersambung melalui virtual Zoom pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak.
0: Iya, apa kabarnya nih Bang Wiko?
2: Alhamdulillah baik-baik,
0: Pak. Iya, baik. Tentunya kita akan membahas ya Pemkab Nagan Raya akan luncurkan call center 112. Tentunya kita bersama Kepala Dinas Kominfo Aceh Nagan Raya ya bersama Rafiq Karim, namun belum dapat tersambung, dan kita akan membahas bersama Bang Wiko Amjad ya terkait Pemkab Nagan Raya akan luncurkan call center 112. Dan tentunya kita sapa Bang Wiko Amjad tentunya di pagi hari ini ya telah meluangkan waktu nih ya di pagi hari ini bersama RRI Melabuh nih. Gimana ini pagi hari ini Bang Wiko?
2: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Sehat ya. Iya, gimana?
2: Terima kasih telah diundang di Radio RRI Melabuh ya.
0: Iya, baik.
2: Senang sekali bisa bergabung ya.
0: Betul. Dan tentunya kita akan mengundang Anda ya para pendengar yang ingin berinteraktif nantinya, silakan di layanan telepon 0811 688 9697. Tentunya Anda baik warga Kabupaten Aceh Barat Nagan Raya dan juga Aceh Barat Daya dan warga Simelu Aceh Jaya, bagi Anda ingin bergabung nanti silakan mau bertanya-tanya, welcome ya. Tentunya saat ini kita masih bersama Bang Wiko, nanti akan tersambung kembali bersama Kepala Dinas Kominfo Nagan Raya. Dan tentunya kita akan membahas sedikit nih bersama Bang Wiko ya selaku PLT Kabid PSDK Dinkes Nagan Raya nih. Ya tentunya kita mau bertanya-tanya nih, PSDK itu apa sih Bang Wiko?
2: PSDK itu pelayanan sumber daya kesehatan.
0: Iya, baik. Tentunya dalam pelayanan sumber daya ya, bidang kesehatan. Ya semoga aja jangan PLT ya Bang Wiko ya. Iya, semoga aja jadi PLT-nya hilang ya, langsung jadi kabid aja gitu ya. Ya kita doakan ya baik. Dan juga koordinator PSC 119.

0: Gan Raya nih ya. Iya, ini apa sama enggak ini untuk PSC 119 sama 112 nih Bang Wiko?
1: Kalau PSC 119, kalau 112 kan untuk panggilan call center semua layanan yang
0: Semua
1: terintegrasi
0: layanan, iya.
1: yang saya tahu seperti itu. Kalau PSC kita memang
0: Khusus.
1: sudah memiliki call center sebelum di launching 112 ini dengan
0: Iya.
1: yang sudah terintegritas dengan Kementerian Kesehatan.
0: Iya, baik. Dan tentunya sudah berpengalaman, sudah pasti nih ya, dalam call center ya. Ya tentunya
1: Insya
0: pembelajaran
1: Allah.
0: juga ya.
1: Insya Allah, insya
0: Iya,
1: Allah.
0: baik. Ya kita berharap juga ya call center ini dapat berfungsi dan berjalan ya sebagaimana apa yang diharapkan oleh para pemangku pemilik jabatan pastinya ini Bang Wiko ya.
1: Iya, benar, Pak.
0: Iya, baik. Tentunya kenapa ini persiapan akan luncurkan? Kenapa akan ini apa nih? Segera diluncurkan atau masih ada tahapan-tahapan yang butuh dipersiapkan nih untuk call center 112 nih Bang Nik? Bang Wiko.
1: Akan itu tadi pertanyaan akan
0: Iya, akan luncurkan call center.
1: akan luncurkan call center mungkin ini kan baru pertama kali mungkin di Nagana 112 ini akan diluncurkan call center untuk apa nih semua layanan yang berhubungan dengan masyarakat yang apa nih melalui layanan panggilan cepat itu akan terintegritas segera di Nagan Raya seperti itu
0: Nagan
1: Pak.
0: Raya,
1: Dari segi
0: iya.
1: kesehatan,
0: Semua
1: bidang
0: aspek gitu ya.
1: kesehatan, ya, bidang penanggulangan bencana mungkin ya,
0: Iya.
1: kepolisian seperti itu. Tapi itu nanti akan dijawab lebih jelas sama Kepala Dinas Kominfo
0: Iya,
1: karena
0: baik.
1: program dari Kominfo ya.
0: Program dari Kominfo. Tentunya Bang Wiko ini hadir nih ya sebagai narasumber juga selaku PLT Kabid PSDK tadi. Tentunya dalam hal aspek pelayanan ya dari Dinas Kesehatan ya. Ya, sejauh ini kita mau tanya nih, bagaimana sih sudah pelayanan kesehatan di Nagan Raya nih Bang Wiko?
1: Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik, Bapak. Jadi selama ini kami juga menerima panggilan gawat darurat langsung. Jadi prosesnya itu kalau di PSC itu cukup tekan angka 119,
0: Iya.
1: begitu berdering, tekan angka 0 langsung masuk ke call center PSC 119 Nagan Raya.
0: Iya.
1: Dengan catatan harus titik koordinatnya di Kabupaten Nagan Raya. Tapi
0: Iya,
1: kalau di
0: titik
1: luar Kabupaten
0: koordinatnya.
1: Nagan Raya nanti masuknya itu sesuai di mana dia koordinatnya bisa di Aceh Barat, berarti masuk ke PSC Aceh Barat seperti itu.
0: Iya, baik. Dan tentunya kita sering sering mendengar dan juga memberitakan ya terhadap pelayanan-pelayanan rumah sakit dan juga medis dan juga keluhan-keluhan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Dan saat ini yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya baik itu pusat kesehatan masyarakat dan juga rumah sakit ya Badan Layanan Umum ya. Tentunya ini bagaimana saat ini jumlah petugas atau sebagai pelayan ya, tentunya pelayan masyarakat ya, untuk memadai atau masih kekurangan nih tenaga medisnya?
1: Kalau dibilang memadai,
0: Enggak juga gitu.
1: belum belum sangat mem
0: Belum.
1: belum memadai. Cuma dengan segala keterbatasan tersebut, kita harus memadai hal tersebut. Ya, jadi dengan tidak melihat kekurangan tersebut, maka kita apa nih berusaha untuk menyeimbangkan seperti itu ya,
0: Iya.
1: menyeimbangkan pelayanan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya.
0: Tidak ada masalah ya.
1: Nah, tidak ada masalah sebetulnya. Jadi
0: Iya.
1: alhamdulillah semua berjalan dengan baik
0: Lancar.
1: ya,
0: Iya, sesuai
1: lancar.
0: apa yang diharapkan pastinya ya. Iya. Dan tentunya selain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat sudah memiliki pelayanan rawat inap kah di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Nagan Raya, Bang Wiko?
1: Dari sekian puskesmas itu sudah memiliki rawat inap. Kalau nggak salah saya ingat itu sekitar delapan rawat
0: Delapan
1: inap.
0: rawat
1: Ya,
0: inap ya.
1: ya.
0: Iya, di daerah mana-mana aja itu, Pak?
1: Itu rawat inap berarti di Uten Pulau, Geram, terus di Padang. Panyang, terus di Alubili, ya, di Alubili, Lungku Bujagat, daerah Lungku Bujagat, terus Simpang Jaya, daerah Simpang Jaya, ya. Betung Atuh,
0: Betung Ate.
1: ya, Betung Atuh,
0: Iya.
1: Betung Atuh, Betung Baru,
0: Betung Baru.
1: ya,
0: Iya.
1: Betung Baru lagi anjir.
0: Iya.
1: Ya.
0: Tentunya dari 8 rawat inap ini, ya mungkin dapat nggak tercover menurut Bang Wiko nih terhadap masyarakat yang mungkin membutuhkan pelayanan kesehatan yang darurat nih di masing-masing kecamatan yang tadi Abang sebutkan tadi.
1: Sebetulnya tercover, cuman
0: Tercover ya.
1: lebih bagus bila semuanya dirawat inapkan.
0: Dirawat
1: Jadi
0: inapkan.
1: ya dirawat inapkan. Jadi kita lagi juga berusaha karena kan pembentukan rawat inap ini kan nggak semudah itu juga kan, karena ada penilaian dari Dinkes Provinsi. Dan pertama dari kita Dinkes Provinsi, setelah itu penilaian dari pihak dari BPJS kan seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi ini lagi berusaha juga tahun ini kita untuk membuat status rawat inap di Puskesmas Sukamulya.
0: Sukamulya ya.
1: Ya, Sukamulya. Jadi
0: Sukamulya.
1: insya Allah itu administrasinya sudah siap semua. Tinggal eksekusinya tahun ini aja.
0: Tahun ini.
1: Ya, tahun ini.
0: Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya bagaimana ini Bang Wiko?
1: Dulu kan kalau Sukamulya itu kan rawat jalan.
0: Rawat jalan ya.
1: Ya, rawat jalan. Jadi masyarakat udah mulai apa nih mau apa nih meminta terus, memang pasiennya di Alubili itu sudah meledak
0: Oh iya, meledak ya.
1: ya, jadi sering meledak. Jadi kita ubah menjadi rawat jalan, cuma kan butuh proses karena harus ada sarana dan prasarana seperti itu,
0: Iya.
1: terus administrasi lainnya jadi harus kita siapkan. Jadi tahun kemarin itu administrasinya, segala administrasi sudah siap. Tahun ini tinggal kita undang dari Dinkes Provinsi penilaian mereka apakah layak atau tidak. Setelah itu baru apa nih penilaian dari BPJS.
0: BPJS ya.
1: Ya.
0: Iya, berarti masih butuh tahap ya, proses ya.
1: Iya, tahap
0: untuk
1: proses.
0: menjadikan ini jadi rawat inap ya.
1: Jadi rawat inap.
0: Iya, tentunya dibandingkan tahun-tahun dulu itu apa belum ada pusat kesehatan masyarakat yang sudah bisa rawat inap hingga tahun ini banyak butuh proses-proses nih.
1: Enggak, jadi penambahan satu rawat inap nih Pak tahun ini. Jadi
0: Iya.
1: tahun yang lalu itu kan sudah ada. Jadi
0: Sudah ada.
1: kalau yang lalu-lalu itu tercover dengan Puskesmas Alubili.
0: Puskesmas Alubili
1: Ya,
0: artinya.
1: Puskesmas Alubili. Cuma karena beriring berjalannya waktu kan jumlah penduduk, jadi jumlah pasien juga juga
0: Bertambah begitu ya.
1: bertambah seperti itu. Jadi untuk efektivitas pelayanan itu maka ditingkatkan lagi
0: Iya.
1: di segi apa nih paskes kita, agar tidak agar apa nih melayani masyarakat bisa secara dengan lancar seperti itu.
0: Lancar seperti itu. Iya, baik. Tentunya Bang Wiko ini termasuk hebat ya karena memiliki dua jabatan ya. Tentunya selaku PLT Kabid juga dan koordinator PSC 119 di Nagan Raya ya. Tentunya ini bisa menjadi contoh nggak ini? PSC 119 nih sama 112 nih menurut Bang Wiko.
1: Bisa sebetulnya, sangat bisa sebetulnya. Ini
0: sangat bisa.
1: program ini sangat bagus, Bang. Program ini sangat bagus. Jadi program panggilan call center ini,
0: Iya.
1: Ini bisa langsung membantu masyarakat hanya lewat dengan telepon.
0: Iya.
1: Ya, jadi dengan panggilan telepon, apa nih kita bisa bisa langsung membantu seperti itu. Misal
0: Iya.
1: ada kegawat daruratan pasien, misal dari kami dari pihak kesehatan ini ada pasien yang mau melahirkan contohnya, mungkin tidak punya kendaraan,
0: Iya.
1: kami langsung jemput ke rumah.
0: Jemput ke rumah ya.
1: Ya, jemput ke rumah. Itu tugas dari PSJ 119 kan.
0: Iya.
1: Dan ada dan emergensi lainnya,
0: Iya.
1: kecelakaan di jalan seperti itu kan. Di
0: Iya.
1: telepon 119 terintegrasi ataupun telepon 112 yang sudah terintegrasi sama kami. Ya, kami langsung insya Allah langsung bergerak.
0: Insya Allah ya.
1: Ya, insya Allah ya.
0: Iya. Mana tahu ada kendala nih, mungkin operasionalnya, mungkin BBM-nya belum siap ini, atau petugas medisnya itu. Ya,
1: Iya.
0: kita kan mau tahu juga nih ya, persiapannya tentunya dalam setelah memberikan layanan pengaduan, tentunya kesiapan dari tim sendiri bagaimana nih saat ini,
1: Ya,
0: Bang
1: sebetulnya kalau
0: Eko?
1: dilihat dari segi tim, memang kami di PSD itu memang sangat terbatas.
0: Iya.
1: Ini, tim kami cuma dulu dulu pertama pembentukan itu jumlah tim kami 15 orang. Sekarang itu kan tinggal 7 orang lagi.
0: Sekarang tinggal 7 orang lagi ya.
1: 7 orang lagi.
0: Iya.
1: Karena gini, ada yang lewat P3K di Puskesmas. Jadi nggak lagi di PSD kan?
0: Iya.
1: Nah, yang dulu-dulu jadi nggak lagi di PSD. Jadi tapi dengan
0: Keterbatasan tadi.
1: 7 orang tersebut itu tidak membatasi kami untuk melakukan pelayanan. Kami tetap memberikan yang terbaik seperti itu,
0: Iya,
1: insya Allah.
0: baik.
1: Nah.
0: Ya, tentunya kita berharap juga semua orang kan kepingin ya terbaik ya, atau sudah pastinya begitu, Bang
1: Ya,
0: Eko ya.
1: ya,
0: Iya. Dan
1: ya,
0: kita telah
1: ya,
0: tersambung
1: betul.
0: nih bersama Kepala Dinas Kominfo Nagan Raya nih, Pak Arafik Karim nih. Tentunya kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, Pak Arafik. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Arafik. Apa Pak Arafik bisa mendengarkan audio dari kita? Halo. Iya, baik. Tentunya mungkin belum tersambung ini, Bang Wiko ya. Ya, sedikit kita berbincang tadi dengan keterbatasan 7 orang. Dan tentunya ini kan jadi pengalaman nih, Bang Wiko ya. Tentunya kita
1: Ya.
0: bercerita dari pengalaman sebelumnya lebih dari 7 dan kini 7. Tentunya cover area. Kita kan bertanya nih, hampir
1: Ya.
0: rata-rata yang sudah pernah melaporkan atau menyampaikan ya terhadap PSC 119 ini di era area-area mana aja nih, di kecamatan mana aja nih yang banyak petugas menerima laporan?
1: Itu di kami biasa dijadikan PSC ini terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan
0: Iya.
1: 119 dengan awalnya dengan Kementerian Kesehatan. Jadi dari Kementerian Kesehatan itu dulu dulu polanya masyarakat nelpon masuk ke pusat krisis kesehatan, terus masuk ke Dinkes apa nih PSC provinsi,
0: Iya.
1: baru telepon kami. Jadi itu pasien yang banyak biasanya dari daerah Darul Makmur,
0: Darul
1: Pak.
0: Makmur ya.
1: Ya, Darul Makmur. Jadi mau tidak mau juga kan, karena kita memang pelayan masyarakat, jadi kita harus melakukan yang terbaik, tetap jemput ke sana,
0: Iya.
1: bawa ke kita rujuk ke Faskes terdekat ya, Faskes yang lengkap itu ya di Rumah Sakit Ujung Patiha seperti
0: Iya,
1: itu.
0: betul.
1: Ya. Halo,
0: Tentunya,
1: halo.
0: iya. Halo, Assalamualaikum, Pak Kadis.
1: Waalaikumsalam
0: Iya, gimana
1: warahmatullahi
0: kabarnya?
1: wabarakatuh.
0: Kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah. Kabar baik, Pak.
0: Iya.
1: Mohon maaf nih, Pak. Tadi sinyalnya saya coba-coba apa terganggu sedikit.
0: Iya.
1: Jadi alhamdulillah nih sudah bisa
0: Sudah
1: bergabung.
0: bisa
1: Alhamdulillah juga
0: bergabung ya.
1: Pak Biko udah duluan masuk, ya.
0: Iya. Untuk audionya bagaimana? Diterima dengan bersih, baikkah dari sana nih, Pak Kadis?
1: Bersih, bersih, bersih, Pak. Bersih, bersih,
0: Bersih ya.
1: bersih.
0: Iya, baik ya.
1: Bersih,
0: Tentunya
1: bersih.
0: semoga perbincangan ini melalui virtual Zoom ini dapat juga bisa memberikan ya pencerahan dan juga harapan ya tentunya kepada warga Kabupaten Nagan Raya. Ya semoga aja tidak ada terjadi miskomunikasi karena mungkin jaringan komunikasi ini terputus-putus bisa menyebabkan komunikasi juga bisa terputus juga nih ya Bang Wiko ya.
1: Iya,
0: Iya,
1: betul.
0: baik. Tentunya kita coba dengarkan dulu nih dari Kepala Dinas Kominfo, tentunya Pak Arafik ya terhadap program peluncuran call center 112 nih, Pak Kadis. Silakan Pak Kadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: pada teman-teman di studio, kemudian kepada Bapak dan Ibu yang ada yang membuka channel RRI ini. Baik, ya, awal kami perlu menjelaskan juga terkait dengan apa ini sebenarnya kan kita masih tahap sosialisasi Pak ya. Sosialisasi layanan call center 112. Jadi layanan ini adalah layanan terintegrasi, diharapkan ke depan ada sebuah layanan yang terintegrasi dengan seluruh link. Kalau mungkin selama ini mungkin PST dengan link sendiri, pemadam kebakaran dengan link sendiri, kemudian ambulan di rumah sakit juga link sendiri. Melihat kondisi ini oleh Kementerian Komdigi memberikan sebuah layanan terbaik untuk masyarakat. Nah, agar nantinya memudahkan masyarakat bila ada kejadian kebakaran, kecelakaan, atau membutuhkan bantuan gawat darurat lainnya.
0: Iya.
2: Nah, jadi kalau mungkin layanan selama ini itu ketika ditelepon, kemudian seperti PST Pak Wiku ya.
1: Iya.
2: Kalau betul, PST Pak. Masuk ke Jakarta dulu ya. Dari Jakarta baru dapat dibagi ke daerah.
1: Nah, kalau dari kemarin kalau dari 112 berarti masuk ke 112 dulu, dari 112 baru telepon ke PST.
2: Langsung ke unit misalnya ke PST, ke Puskesmas, rumah sakit, kemudian juga ke pemadam kebakaran atau tim SAR gitu Pak. Nah, alhamdulillah dengan adanya layanan, dengan akan nantinya Pak, nanti ini supaya ini masyarakat tahu bahwa ini kita masih tahap sosialisasi. Memperkuat sinergitas dulu Pak. Pak Sebayang, kita perkuat sinergitas dulu. Ini belum kita luncurkan programnya. Sebelum programnya kita luncurkan, program ini program dari Komdigi, ini belum kita luncurkan. Baru kita
0: sosialisasi
2: membangun sinergitas antar unit-unit. Nah, ketika ini sudah terbangun sinergitas, terbangun link, terbangun semua apa fasilitas yang ada, nanti baru kita luncurkan Pak.
0: Iya.
2: Ini Pak Sebayang, ini baru kita luncurkan. Jadi ini kita masih memperkuat konsolidasi antara tim dulu, antara baik itu tim ambulan, tim pemadam kebakaran, tim UGD rumah sakit. Nah, jadi ini kemarin kita buka sosialisasi, kemudian alhamdulillah hari ini RRI sudah membantu kita untuk mensosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Ngadaya.
0: Betul, baik. Dan tentunya gini Pak Kadisya.
2: Kemudahan, ya.
0: Dalam bentuk ya kita kan Pemkab Nagarraya akan luncurkan nih call center 112 ya. Tentunya benar, di benar. Kita katakan tadi ini dalam membangun ya tentunya kita akan bersinergi dulu nih bersama instansi menguatkan tim-tim sudah pasti itu ya Pak Kadis ya. Tentunya hal ini sebelum diluncurkan pasti persiapan langkah-langkah di balik sinergitas tadi ini antar instansi, langkah apa aja yang sudah dilakukan oleh Dinas Kominfo sendiri ini?
2: Yang sudah dilakukan oleh Kominfo pertama kemarin sosialisasi antar instansi dulu.
0: Iya,
2: acara itu kemarin juga hadir dari tim dari Kominfo itu hadir langsung ke Nagarraya kemarin. Kita memanggil seluruh unit kerja. Kemudian tim dari Komdigi Pusat itu memaparkan bagaimana teknik kerja.
0: Betul.
2: Setelah dipaparkan, kemudian juga ada diskusi sehingga masing-masing tim termasuk ini Rapi
0: PMI juga keterlibatannya ya
2: ikut serta menjadi bagian dari perangkat layanan 112. Kita lakukan duduk bersama, kita sosialisasi ini program. Ke depan kita juga sedang mempersiapkan jadwal memanggil tim teknis. Kalau kemarin itu kepala-kepalanya yang dipanggil untuk disosialisasikan ke apa ke level bawahnya. Dan tahap kedua kita akan memanggil tim teknisnya.
0: Tim teknisnya.
2: Nah, tim teknisnya akan kita bekali bagaimana layanan itu akan apa terlaksana dengan baik. Yeah. Maksudnya misalnya di PSG piketnya bagaimana, kemudian di apa di unit ambulan, unit apa OGD di puskesmas bagaimana, unit di rumah sakit bagaimana, kemudian di pemadam kebakaran bagaimana, di SAR-nya bagaimana.
0: Iya. Yeah. Baik, dan tentunya dalam hal sebelum diluncurkan tentunya kita lakukan tim-tim teknis tadi, sinergitas, keterlibatan dari instansi-instansi yang sangat berpengaruh pastinya terhadap pelayanan masyarakat langsung ini Pak Kadis ya. Tentunya di balik ini selain PMI, rumah sakit, mungkin ada instansi yang lain mungkin ini untuk dalam hal mempermudah pelayanan kepada masyarakat, seperti mungkin pengurusan perizinan atau pelayanan pengaduan sesuatu hal mungkin disampaikan masyarakat. Ya tentunya kita kan belum tahu nih bentuk apa aja dan bagaimana masyarakat dapat melaporkan di call center 112 ini Pak Kadis.
2: Khususnya layanan call center 112 ini kita masih kita fokuskan pada layanan kegawat daruratan, kecelakaan, bencana, kemudian apa kebakaran hutan, masih apa kemudian layanan ambulan, layanan gawat darurat yang bersifatnya medis masih sebatas itu untuk sementara ini dulu Pak.
0: Oh iya Pak.
2: Masih kita batasi belum sampai ke layanan misalnya apa? Yang lain-lain itu masih kita batasi dulu, karena memang kita di apa difokuskan pada layanan gawat darurat.
0: Gawat darurat. Tapi
2: layanan gawat darurat ini menyangkut masalah yang emergensi, begitu Pak.
0: Baik, tentunya program ini tadi call center 112 ini bersinergi nggak bersama PSC 119 yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat melalui dinas kesehatan ini, Pak Kadis Kominfo.
2: Nah, ini dia apa yang kita lakukan sekarang. Makanya salah satu unit yang kita panggil kemarin dari dinas kesehatan, yang pertama muat perwakilan dari ambulans dari Puskesmas, UGD Puskesmas, kemudian dari PSG.
0: Iya, PSG.
2: Nanti layanan 112 menjadi layanan kegawat daruratan yang terpadu.
0: Terpadu.
2: Jadi ketika nanti yang masyarakat menelpon kita, butuhnya apa? Butuhnya apa?
0: Iya.
2: Misalnya ada kecelakaan di simpang ujung Pasir atau simpang Malina.
0: Iya.
2: Berarti kawasannya atau kawasan Lung Baru. Berarti kawasan yang terdekat adalah PSD 119.
0: Iya.
2: Misalnya kecelakaannya di kawasan Alubata atau di kawasan dekat Darul Makmur. Berarti yang ditujukan oleh call center 112 ke Puskesmas terdekat. Apakah ke Puskesmas Alubili atau ke Puskesmas Alurambut atau Sukamulia.
0: Iya. Baik, dan tentunya kita bercerita ya, tentunya dari segi pelayanan ya, tentunya kita menyiapkan operator atau personal ya, personalia ya, tentunya personalia ini yang akan membantu membackup ya laporan dari pada masyarakat terhadap pengaduan emergensi. Saat ini boleh kita ketahui keterlibatan tentunya sisi personalianya sudah siap nggak ini Pak Kadis Kominfo, tentunya ditempatkan di bidang-bidang mana aja tuh, atau pelayanan ini hanya sekian jam atau 24 jam begitu ya. Tentu kita bertanya nih operator, tentunya jaringan atau alat komunikasi nih, atau cara melaporkannya nih bagaimana nih Pak Kadis Kominfo?
2: Baik ini Pak. Jadi ini kita baru akan memasuki tahap kedua. Tahap kedua itu mengumpulkan tim teknis. mengumpulkan tahap kedua tim teknis untuk mengkonsolidasi bagaimana di setiap unit itu siapa petugas yang akan disiapkan. Misalnya PST, ini bagaimana sistem piketnya. Kemudian ya, alhamdulillah kan PST sudah berjalan piketnya ya.
0: Sudah.
2: Kemudian di unit puskesmas bagaimana apa piketnya? Kita mengaturkan teknisnya. Kemudian di apa di BPBD di pemadam kebakaran bagaimana piketnya?
0: Betul.
2: Nanti setiap unit itu kita susun tim. Kita susun tim yang mengelola informasi ini.
0: Iya.
2: Jadi ketika kita menerima informasi dari masyarakat, kita sampaikan ke unit.
0: Unitnya.
2: Nah, unit misalnya ke PST. PST itu menyediakan nomor telepon khusus antara operator layanan 112 ke PST. Jadi kita ada laporan dari masyarakat itu akan keluar tiketnya. Nah, berarti menandakan bahwa itu benar-benar laporan masyarakat. Dari laporan tersebut kita teruskan ke PSC untuk ditindaklanjuti, atau kita teruskan ke BPBD di tim SAR-nya, atau ke tim pemadam kebakarannya, atau ke puskesmasnya, teknisnya demikian.
0: Teknisnya,
2: jadi kita ini baru masuk ke tahap, akan masuk ke tahap kedua, Pak.
0: Betul, betul, betul. Iya, tentunya kita kan bertanya nih, kita kan sambil sosialisasi nih, sudah pasti masyarakat kan ya kepingin atau melaunching atau langsung memberikan, mungkin selama ini ada kendala seperti tadi sedikit kita berbincang di PSC 119 itu tadi, kendalanya minimnya ya tentunya personil ya, tentunya personil dalam menampung laporan tadi. Tentunya kita sudah bertanya nih kepada Kadis Kominfo untuk persiapan langkah-langkah tadi sudah tahap kedua, dan mungkin ada berapa tahap yang akan dilakukan terhadap peluncuran call center 112 ini tadi, Pak Kadis.
2: Secara sederhana itu kita membutuhkan 5 tahap, Pak.
0: 5 tahap.
2: Ya, lima tahap itu, tahap lima itu apa, launching layanan.
0: Launching layanan, nah, ya.
2: Ya, yang tahap kedua itu adalah kita mengumpulkan koordinator tim. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan koordinator tim, kita memeriksa yang ketiganya, kita memeriksa layan infra apa. Perangkat pendukung di unit masing-masing. Nah, setelah itu sudah hadir semua, kita melakukan pelatihan untuk seluruh operator.
0: Iya.
2: Tahap kelimanya kita luncurkan layanan tersebut.
0: Iya. Kira-kira kapan peluncuran? Ya mungkinnya, tentunya kita kan kepingin gong terbaru nih ya dari 112 nih dari pemerintah Kabupaten Nagare melalui Dinas Kominfo ini ya. Tentunya pasti ada target nih. Setelah tahapan-tahapan ini akan sekian hari, sekian lama akan diluncurkan di bulan ini, tanggal sekian mungkin gitu dari Pak Kadis.
2: Untuk kesiapan itu kita seperti apa harapan masyarakat ya yang udah masuk ke kita, kemudian harapan dari teman-teman yang lain itu sesegera mungkin.
0: Sesegera mungkin.
2: Sesegera mungkin. Nah, kita mencoba mentargetkan memang insya Allah itu sebelum apa bulan Oktober, kalau tidak ada halangan, sebelum bulan Oktober itu sudah kita luncurkan, apalagi menjelang bulan Oktober ini kan banyak hal yang apa kondisi cuaca kan yang harus apa kita apa memang dalam posisi kesiapsiagaan. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin, Pak.
0: Iya, betul.
2: Insya Allah itu paling target kita di bulan Oktober ini sudah kita luncurkan, tapi bisa jadi lebih cepat.
0: Lebih cepat.
2: Iya, lebih cepat.
0: Iya.
2: Nah, kita juga harus, ketika layanan ini sudah kita luncurkan, otomatis baik dari segi SDM maupun dari segi infrastruktur itu benar-benar fix, bisa dapat berjalan dengan baik.
0: Iya, baik. Ya, kita berdoa dan berharap juga ya. Dengan sosialisasi ini juga dan perbincangan kita di Melabuh Menyapa ini juga, ini adalah bentuk sosialisasi begitu Pak Kadis ya. Ya, tentunya masyarakat ini yang mendengar juga akan memastikan juga dan ikut akan terlibat ya. Mungkin ini dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Dan mungkin ya kita berharap juga menjadi sebuah contoh ya untuk kabupaten lain terhadap pelaporan-pelaporan yang emergensi dulu ya. Tentunya kita bercerita kepada Kepala Dinas Kominfo ini ya, tentunya dengan SDM dan infrastruktur, kira-kira budget anggarannya ini sudah siap nggak diperuntukkan ini. Tentunya terkadang kita sudah memacu nih ya, ini apa aspek-aspek ini sudah siap, namun anggaran ini terputus ini karena dipangkas anggaran dari pusat, mungkin minimnya anggaran, jadi sehingga program ini bisa menghambat begitu Pak Kadis Kominfo.
2: Kita berharap ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterlaksana sesuai dengan yang kita targetkan.
0: Betul.
2: Terkait dengan masalah anggaran, ya itu saya belum tidak bisa menjawab karena memang secara infrastruktur kemudian secara tim itu memang sudah berjalan. Dan di PSC pun sendiri memang sudah timnya sudah ada.
0: Iya betul.
2: Layanan yang kita bentuk adalah layanan mengkoordinir sehingga menjadi layanan terpadu. Nah, kemudian layanan ini untuk memudahkan masyarakat melaporkan kejadian yang ada, kejadian kegawat daruratan yang ada di depan mata masyarakat. Misalnya,
0: betul.
2: Ini kalau misalnya kalau yang sebelumnya itu kita harus melalui HP ya. Melalui HP itu harus ada pulsanya dulu.
0: Iya betul.
2: Nah, misalnya kalau nggak ada paketnya sudah nggak bisa berhubungan dengan WA, dengan nomor kontak WA yang sekarang kan. Nah, tapi dengan layanan 112 ya, melalui Kementerian Komdigi, ini layanan ini yang penting HP-nya hidup.
0: Iya betul.
2: Sinyalnya ada. Ya. HP-nya hidup, kawasan tersebut bukan kawasan yang tidak ada sinyal, itu bisa kita lakukan. HP tanpa kartu pun yang penting hidup, berada di wilayah area misalnya kita Telkomsel yang semuanya kan. Itu bisa langsung dilakukan telepon langsung masuk.
0: Iya betul.
2: Jadi saya kira sifatnya ini misalnya nanti kalau misalnya ada pemangkasan ini akan terjadi yang ke depan ya kita memang harus kita pikirkan hal yang demikian Pak kan.
0: Iya memang.
2: Namun kita tetap optimis karena ini bentuk bagian daripada layanan masyarakat.
0: Iya.
2: Itu insyaallah dari pimpinan mendapat dukungan penuh.
0: Iya betul.
2: Kemudian kegiatan kita ini lebih kepada mengkoordinasikan atau memberikan sebuah layanan terpadu.
0: Iya betul.
2: Jadi nanti masyarakat nggak perlu menyimpan banyak nomor HP. Harus menyimpan nomor BPBD, harus menyimpan nomor pemadam kebakaran, harus menyimpan nomor setiap puskesmas, harus menyimpan nomor PSC. Cukup satu saja.
0: Iya betul.
2: Kemudian di mobil PSC, di mobil puskesmas, di mobil damkar, di mobil penanggulangan bencana tidak perlu lagi menulis nomor jika ada gawat darurat hubungi. Tapi cukup jika ada kejadian gawat darurat hubungi 112.
0: Iya, ya, baik. Pak Kadis Kominfo, tentunya di balik tadi kita agak terputus ya cerita anggaran. Tentunya program, namanya program, setiap program dan kegiatan tentunya ya zaman sekarang ya kalau kita melihat tanpa ada duit, tanpa ada anggaran, apakah pelayan masyarakat ini bersedia begitu? Tentunya dari segi khususnya kerusakan terhadap fasilitas atau petugas ya, tentunya yang akan ditempatkan ya mungkin terkhusus yang bisa mengcover seluruh aspek yang keterlibatan terhadap sinergitas yang dibutuhkan pelayanan oleh masyarakat tadi. Tentunya mungkin sedikit bocoran ya terhadap anggaran itu mungkin diplot dari suntikan dari bantuan dukungan-dukungan dari mitra atau perusahaan swasta atau memang khusus dari Kementerian Komdigi nih Pak Kadis Kominfo.
2: Khusus layanan ini, layanan ya.
0: Iya,
2: betul. Layanan ini kalau khusus layanan teleponnya itu memang kita mendapatkan support dari Komdigi.
0: Komdigi ya.
2: Nah, jadi layanan ini kita dari Komdigi. Kemudian kita mempersiap personil yang apa istilahnya
0: yang bertugas
2: melakukan konsolidasi unit satuan tugasnya.
0: Satuan tugasnya.
2: Satu bantu tugas sekarang yang sudah berjalan.
0: Sudah berjalan.
2: Sudah berjalan. Misalnya PSG dengan timnya sendiri ya sudah berjalan. PMI dengan timnya sendiri juga sudah berjalan. Kemudian di rumah sakit di puskesmas juga sudah berjalan. BPBD dengan tim damkarnya juga sudah berjalan dan tim penanggulangan bencana sudah berjalan. Kehadiran 112 ini untuk istilah melakukan sinergitas untuk menterpadukan ketika masyarakat menyampaikan butuh bantuan kedaruratannya.
0: Iya. Iya, baik. Dan tentunya kita berharap juga ya kepada masyarakat dengan hadirnya nanti ya akan pelayanan ini. Tentunya dalam gagasan ini sebelum launching tentunya langkah-langkah persiapan yang terus dilakukan oleh Kominfo Nagan Raya tentunya kita berharap ya tentunya pelayanan ini bisa menjadi tolak ukur dan juga menjadi aspek yang sangat dibutuhkan masyarakat, baik itu emergensi di bidang kebakaran lahan yang tentunya sering ya terjadi kebakaran lahan hutan ya gitu Pak Kadis Kominfo ya, dan juga pelayanan kesehatan dan sinergitas ya tentunya dari aspek kolaborasi pelayanan PSC yang 119 yang sudah berjalan dan juga harapan tentunya dari Kadis Kominfo ya tentunya apa langkah strategis kepada masyarakat sehingga harus meluncurkan layanan call center nih 112 kepada masyarakat.
2: Coba diulangi Pak, ada gangguan sedikit tadi.
0: Harapan dari Kadis Kominfo tentunya terhadap akan nanti diluncurkannya call center 112 ini terhadap pelayanan yang dibutuhkan masyarakat secara emergensi, sehingga langkah sikap tentunya dari segi aspek pelaporan atau mungkin setiap masyarakat laporkan ini tidak dipotong pulsa, dikenakan biaya, tentunya masyarakat nanti akan bertanya begitu ya Pak Kadis ya. Tentunya harapan ini dengan akan peluncuran call center 112 ini dari Kadis Kominfo dari suaranya pemerintah daerah ini, silakan.
2: Kita berharap dengan hadirnya nanti layanan 112 ini dukungan penuh dari masyarakat. Dukungan penuh dari masyarakat, kemudian dukungan penuh dari teman-teman satuan kerja agar layanan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian bila ke depan layanan ini hadir, akhirnya kita berharap kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi kedaruratan yang benar, sehingga ya mungkin yang selama ini ya mungkin pengalaman kita pemadam kebakaran ada yang telepon prank ya. Ketika juga teman-teman di PSC di telepon ada kecelakaan atau ada kebakaran, jadi di telepon diberikan informasi-informasi yang benar sehingga tidak membuat tim yang ada sekarang ini ketika sampai ke lapangan bukan menemukan sesuatu hal yang sifatnya di prank. Tapi kalau memang benar-benar terjadi kecelakaan, mohon diinformasi dengan baik dan benar di mana lokasinya, di mana tempatnya. Apalagi ke depan dengan hadirnya layanan 112 ini tidak tidak membutuhkan itu ada pulsa. Jadi dengan HP tidak ada pulsa, tidak ada kartu, HP-nya hidup, ya kan, sinyalnya pada terima, itu bisa dilakukan. Nanti kita juga akan melakukan simulasi, Pak.
0: Iya.
2: Kalau sudah diluncur, waktu kita akan meluncurkannya juga akan melakukan simulasi. Kemarin waktu kita sosialisasi untuk satuan unit kerja, kita sudah melakukan simulasi.
0: Simulasi, betul.
2: Sehingga setiap unit kerja itu mengetahui bagaimana cara layanan 112 yang sudah ada di Provinsi DKI Jakarta, kemudian di Kota Bandung.
0: Kota Bandung, iya. Baik, dan kita juga berharap ini, Pak Kadis Kominfo ya, program ini juga menjadi contoh kabupaten lain ya, tentunya dari aspek pelayanan emergensi, dan juga tidak mudah ya dalam menghadapi masyarakat untuk menampung atau menerima laporan ya, tentunya yang dikatakan Pak Kadis Kominfo tadi, di prank ya, tentunya kadang masyarakat ini ada jahilnya juga ya, ada coba-coba juga nih ya terhadap pengaduan ya. Mungkin tentunya pengalaman ya dari Koordinator PSC 119 Nagan Rai bersama Bang Wiko, tentunya kita sedikit ini mengulas ya, tentunya ya cerita prank atau jahil-jahilnya pelapor ini sering nggak diterima oleh PSC 119 nih, Bang Wiko?
1: Alhamdulillahnya kami belum pernah menerima panggilan itu yang di prank.
0: Iya, belum pernah ya. Alhamdulillah,
1: minta-minta jangan, iya. Ya kan? Semoga masyarakat menggunakan nomor call center yang ada itu dengan bijak.
0: Betul.
1: Karena kan kesiapan kami dalam menjemput pasien itu sudah sangat bersusah payah sampai kalau sampai di tempat di prank kan nggak lucu juga, Pak, kan? Jadi minta masyarakat menggunakan nomor yang ada itu dengan bijak. Karena kami sudah dari 2019
0: ya,
1: call center itu, dan 2019 dari launching itu pertama berbayar pakai nomor telepon biasa. Terus 2024 kemarin itu kami salah satu kabupaten kota yang terpilih oleh Kementerian Kesehatan diberikan aplikasi yang namanya itu Avara.
0: Avara ya.
1: Dia langsung dia terintegritas dari Kemenkes, Dinas Provinsi, dan sekarang terintegritas lagi oleh 112.
0: Ya, waduh.
1: Ya,
0: 112. Ini berarti double project, berarti
1: double tentunya. Project, ya, yeah.
0: Double project, tentunya prestasi yang menjadi contoh dan suri tauladan ini kepada kabupaten lain nih ya. Begitu Bang Wiko ya.
1: Iya, benar.
0: Tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala dalam segi aspek pelayanan tadi, mungkin ada harapan mungkin ya, tentunya dari tenaga medis mungkin bisa menambah ya, tentunya personil ya, terhadap setelah pelaporan tadi mungkin ada yang mungkin khusus atau yang bisa mobile ya, dari kebutuhan-kebutuhan pelaporan dari masyarakat seperti yang kita bahas tadi awal terhadap pelayanan medis itu beberapa pusat kesehatan masyarakat, agar lebih ditambah personalitinya dalam melayani atau menjemput bola, begitu Bang Wiko ya?
1: Iya,
0: tentunya mungkin ada harapan atau kata-kata mungkin ya di penghujung perbincangan kita ini di Melabu Menyapa ini dari Bang Wiko. Silakan Bang Wiko.
1: Iya, yang pertama, ini adalah layanan yang sangat bagus, layanan bebas pulsa. Jadi kepada masyarakat yang itu tadi saya mohon dukungannya program ini. Program ini sangat bagus dengan hanya menelpon 112 itu ataupun 119 langsung juga bisa. 112 itu maka langsung terhubung ke layanan apa yang dibutuhkan, bebas pulsa, seperti itu. Jadi bijak-bijaklah dalam melakukan panggilan, mohon jangan di prank juga kan, karena kayak di berita-berita itu yang saya lihat di TV kadang-kadang pinjol lah, ada pinjol yang ngeprank kan, seperti itu, Pak.
0: Betul.
1: Apalagi pemadam udah pakai semua baju yang berat itu, mereka baju standar mereka terus sampai ke tempat
0: tidak ada terjadi prank, ya,
1: kan? Prank, ya. Itu sangat disayangkan.
0: Iya, betul.
1: Apa nih Adalah alhamdulillah ini kita di Nagan Raya sudah ada. Gunakanlah secara baik dengan panggilan dengan HP modal HP saja tanpa pulsa. Bisa melayani masyarakat dengan lebih baik apa yang dibutuhkan seperti itu.
0: Iya, baik. Dan tentunya kita berharap semua berjalan lancar
1: semua
0: dan
1: berjalan
0: sebagaimana
1: lancar.
0: Program ini juga menjadi tolak ukur untuk keterbukaan informasi tadi itu dari segi aspek pelayanan publik ini ya Pak Kadis Kominfo ya. Ya tentunya dari aspek ini kesiapan juga setelah tahapan-tahapan sosialisasi yang sudah disusun dan akan dilakukan oleh Kadis Kominfo ini sebelum launching langsung nanti ya kita berharap sebelum Oktober sudah dapat bisa kita gunakan layanan ini. Dan tentunya dari perbincangan program Melabuh Menyapa ini dengan mengangkat topik Pemkab Nagan Raya akan luncurkan call center 112. Tentunya kita berharap ya sebagai pelayan pemberi informasi lembaga penyiaran publik RRI Melabuh juga siap untuk menampung ya tentunya di program-program Halo RRI juga akan menerima laporan-laporan terhadap komunikasi dari pelayanan-pelayanan publik yang diselenggarakan dari pemerintah daerah. Dan juga kita bisa berkolaborasi dan memberikan komunikasi ya yang terpenting dari hal pelayanan publik. Tentunya saya Hendy mengucapkan terima kasih kepada Kadis Kominfo atas waktu dan kesempatannya berbincang tentunya di program Melabuh Menyapa dan juga kepada Bang Wiko atas waktu dan kesempatannya juga memberikan edukasi, dedikasi yang tentunya kita berharap program ini adalah program lebih menyentuh kepada masyarakat di Kabupaten Nagan Raya dan menjadi sebuah contoh tentunya dari kabupaten-kabupaten lainnya untuk memberikan pelayanan emergensi kepada masyarakatnya. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan tentunya dengan berakhirnya program Melabuh Menyapa edisi Kamis 21 Mei 2026. Tentunya berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda di Lintas Melabuh Pagi. Saya Hendy mohon pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufik waldayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
3: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Go!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk pagi ini kita di program 1 Radio Republik Indonesia Meloboh, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Meloboh Aceh Barat. Dan pendengar, untuk lagu-lagu hiburan masih kita dengarkan di program Musik Indonesia pukul 9 lewat 30.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Di antara kilat,
1: kau jauh
0: benderang di antara terang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Melabo. Dan untuk lagu-lagu hiburan masih kita dengarkan untuk di kesempatan pagi ini. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada, dan kita di ruang Kita Indonesia ya. Jadi Kita Indonesia, nah ini juga kita nanti juga akan kita hadirkan untuk Anda. Tapi nanti ya bincang-bincang ringan ya bersama Dharma sendiri. Baik, tapi untuk saat ini lagu-lagu hiburan kita dengarkan kembali. Ada selingan lagu-lagu hiburan musik Indonesia sampai nanti ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, untuk Anda dimanapun berada, sebelum nantinya kami hadirkan lagu-lagu hiburan, kita dengarkan berikut ini ada iklan ya, ada pariwara dari PLN Nusantara Power Nagan Raya ya. Ini dia untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

siap untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: Halo Akbar. Halo Akbar.
1: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
2: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
1: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.

pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil

sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Labuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktifik.
1: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

0: sudah perlu dimulai, masa orde baru jatuhlah Belandalah bandes.
1: Bandes. Bandes ya.
0: Bantuan desa. Realisasi yang sebenarnya memang karena tidak transparan. Nah, makanya setiap pengucuran dan desa ini pengawasan harus tergantung pada tergantung pada pimpinannya ya. Lalu di desa di Aceh Barat, kalau nggak salah lebih kurang 332 desa. Apakah semua itu sudah terrealisasi dengan baik atau tidak, kan gitu ya?
2: Iya. Anda ingin beropini, ingin menyampaikan masukan, kritikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan informasi terkini? Kopi Pagi, komentar dan opini. Saatnya Anda ikut berpartisipasi dalam hal menyampaikan komentar Anda terhadap topik terhangat yang sedang terjadi. Hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz dan juga dapat Anda tonton di channel YouTube RRI Melabuh. Kopi Pagi, saatnya ngopi sambil beropini.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak,

Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Yeah. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, tidak apa-apa, nunggu di luar. Dan minta para pemotor, ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket, tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga, kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga anak dan keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing asing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta, dan saat ini kembali bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Melaboh. Dan pendengar yang mana, untuk kami informasikan kepada Anda, pukul 11:34 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, untuk Anda dimanapun berada, kami juga hadirkan ya di kesempatan saat ini. Kami hadirkan satu informasi ya, ada yang mana waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai. Nah ini ciri-cirinya itu yang pertama, transfer ke rekening pribadi. Jadi pendengar, bea cukai ini tidak pernah melakukan permintaan pelunasan pungutan impor dan ekspor atau melalui rekening pribadi. Pelunasan dilakukan ini melalui billing yang diterbitkan langsung oleh kantor bea cukai yang terhubung langsung dengan kas negara. Sedangkan ciri kedua, menggunakan nomor pribadi. Jadi bea cukai tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi untuk melakukan pelunasan atas pungutan impor, ekspor, dan cukai. Sedangkan ketiga, ini cirinya meminta pungutan tidak wajar. Penipu biasanya meminta transfer kepada korban dengan jumlah uang yang tidak wajar untuk nilai barang yang ditahan. Jadi biasanya ini jauh melebihi nilai barang. Sedangkan yang keempat, meminta transfer disertai ancaman. Selain meminta transfer sejumlah uang yang nilainya tidak wajar, penipu juga menggunakan ancaman hukum pidana kepada korban jika tidak melakukan transfer. Yang kelima, menggunakan online shop fiktif yang menawarkan barang murah. Ini modus memancing korban, salah satu adalah menawarkan barang dengan harga yang sangat murah. Kemudian setelah korban melakukan transaksi, penipu menghubungi korban dengan dalih barang ditahan bea cukai. Pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami, dan kita di program selanjutnya, lagu-lagu dari Tanah Rencong
2: dan inspirasi Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go, go.

setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Halo Akbar. Halo Akbar.
2: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
3: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
2: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RR.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo mengudara pada frekuensi 97 FM dan pendengar masih bersama Darmen bertugas menemani Anda. Dan untuk saat ini kami juga informasikan yang mana informasi waktu untuk azan zuhur ya Melabo dan sekitarnya ini kita laksanakan pada pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, kita juga akan hadirkan ada informasi ringan nih, informasi update yang sedang berjalan tentunya ya. Nah ini di Kabupaten Aceh Jaya. Selamat siang untuk warga Aceh Jaya. Nah yang mana kita juga saat ini sudah terhubung ya bersama narasumber kita ada Pak Muslim Arais, Kadis Perindak Kabupaten Aceh Jaya. Nah ini yang mana sedang berlangsungnya pasar murah ya. Kalau memang minggu lalu pasar murah itu dari diselenggarakan tingkat kabupaten ya, Kabupaten Aceh Jaya, tapi sekarang ini tingkat provinsi. Tapi seperti apa, Dharma sapa dulu nih untuk narasumber kita langsung, Bapak Kadis Perindakop Aceh Jaya. Assalamualaikum Pak Muslim.
2: Waalaikumsalam Bu Dharma.
1: Iya, apa kabarnya iya. Pak untuk siang ini?
2: Ya Alhamdulillah sehat walafiat ini kondisinya.
1: Alhamdulillah, iya. Baik Pak, ini sedang dilaksanakan pasar murah ya Pak ya untuk saat ini ya di Aceh Jaya sendiri ya.
2: Ini ya betul. Kita di Aceh Jaya memang sedang melakukan giat untuk pasar murah.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini ya, ada Bu Katim juga ya, ada Bu Tina nih. Baik untuk saat ini pendengar dimanapun Anda berada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat, kita juga yang mana ini harga semakin melonjak ya, harga barang naik ya kan pendengar kan, naik kan harga barang ya benar, harga barang naik, namun untuk saat ini bagaimana supaya untuk ini kan banyak nih ya keluhan-keluhan nih, apalagi kalau ibu-ibu ya kaum hawa nih pasti aduh ini tomat naik, karena ikan naik, yang lain sebagainya. Nah kita juga ingin tahu ya seperti apa nih tentunya inisiatif dari Disperindakop, tapi untuk hari ini kita kembali ya, kita menghubungi kembali nih bincang-bincang kita yang sedang terlaksana pasar murah, ada Bapak Kadis Perindakop kita ya Kabupaten Aceh Jaya nih, ada Pak Muslim ya, tadinya terputus ya Pak Muslim, ya Pak Muslim.
2: Iya betul Bu, iya, tadi terputus mungkin jaringannya kurang ini.
1: Iya, ya. Pak Muslim, ini Pak Muslim sendiri nih ya selaku Kadis Perindakop Kabupaten Aceh Jaya Pak. Ini kita tahu nih Pak ya kalau untuk harga-harga barang nih apalagi ini menjelang Idul Adha ya.
2: Iya betul.
1: Pada naik, tapi kita apresiasi nih untuk Pak Kadis Perindakop Kabupaten Aceh Jaya nih gerak cepat melakukan pasar murah nih beberapa minggu lalu ya Pak ya.
2: Iya betul.
1: Seperti apa nih Pak?
2: Dapat kami sampaikan. Dalam rangka penekanan inflasi daerah terhadap harga-harga kebutuhan bahan pokok rumah tangga, kami pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Disko Perindakop jadi melaksanakan pasar murah. Nah, ini menjelang Idul Adha, dua hari besar memang rutin kami laksanakan. Terutama pelaksanaan ini terutama bahan kebutuhan bahan pokok rumah tangga misalnya telur, gula, beras, dan kita sediakan memang beras premium. Beras kemudian premium, juga ada tepung juga diperuntukkan, kan biasanya ibu-ibu kan untuk buat kue dan sebagainya.
1: Betul. Baik, nah ini kan kalau dari kabupaten, nah sekarang sedang terselenggara Pak untuk pasar murah nih diadakan dari tingkat provinsi gitu Pak Muslim.
2: Iya betul, kebetulan alhamdulillah juga di Kabupaten Aceh Jaya dari Dinas Perindak Provinsi Aceh juga melaksanakan kegiatan pasar murah.
1: Iya.
2: Itu dilaksanakan kita ada 3 titik di ini.
1: Oh,
2: itu
1: ada 3 titik di Kabupaten Aceh Jaya di kecamatan mana saja, Pak?
2: Pertama untuk hari ini giatnya di Kecamatan Jaya, kemudian juga besok ada di Kecamatan Gunung Sabe, dan selanjutnya di Sabtu juga di Kecamatan Tenom. Artinya kita bagi zona nih, ada zona ini dan ada zona tengah dan zona akhir. Itu ada 3 pembagian di kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya.
1: Baik-baik Pak. Ini kalau berapa hari nih Pak rencananya nih pasar murah yang diadakan provinsi sendiri Pak?
2: Untuk tahapan pelaksanaannya memang kita agendakan 3 hari.
1: Oh,
2: jadi dimulai dari hari ini dan akan berakhir di hari Sabtu nantinya.
1: Oh, hari Sabtu. Gimana nih Pak antusias nih dari masyarakat nih, apalagi kan kalau harganya itu satu paketnya itu berapa tuh Pak nominalnya tuh pasar murah?
2: Untuk pasar murah memang kita melihat begitu tinggi animo antusias masyarakat.
1: Iya.
2: Apalagi memang kebutuhan bahan pokok ini terutama menjelang Idul Adha memang ada peningkatan secara signifikan ini kebutuhannya nampaknya. Ya, untuk subsidi yang kita berikan memang itu sangat
1: murah,
2: meringankan daripada masyarakat. Misalnya gula dari harga pasaran 20.000 jadi 15.000
1: itu ya,
2: yang diberikan ke masyarakat.
1: Jadi ini sangat-sangat ini ya Pak ya, masyarakat ini sangat-sangat bersyukur gitu ya dengan adanya pasar murah ini kan sangat membantu gitu ya Pak ya. Dan ini juga dibuka untuk masyarakat umum ya Pak ya, untuk masyarakat umum.
2: Memang program dari pemerintah ini kita buka untuk masyarakat umum. Oh, karena masyarakat pada umumnya kan semua ini kan berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pokok misalnya di menjelang Idul Adha ini. Baik. Juga untuk penekanan angka inflasi daerah.
1: Betul. Baik Pak, ini apa nih pesan-pesannya Pak untuk masyarakat Aceh Jaya nih dalam rangka ya sudah apa namanya sangat membantu masyarakat ya, apresiasi ini untuk pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama Pak Kadis ya, tentunya Pak Kadis Perindakop hari ini ada Pak Muslim sendiri dalam melakukan gerak cepat ya mengadakan pasar murah untuk membantu masyarakat hari ini.
2: Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dengan animo dan antusias yang luar biasa. Ini adalah sebagai tanggung jawab dari pemerintah bisa memberikan sedikit subsidi terhadap harga-harga kebutuhan pokok. Dan kita juga bekerjasama dengan Bulog Subregional Melabu. Jadi sebagai ini pelaksana di lapangan itu Bulog yang dasar.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Kadis nih untuk hari ini Pak Kadis Perindakop
2: sudah
1: bincang-bincang bersama RRI tentunya memberikan informasi terkini karena ini memang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat ya Pak ya, di mana ada pasar murah kan seperti itu ya, karena memang ada beberapa harga-harga barang yang sudah mulai melonjak naik nih, apalagi ini sangat membantu sekali menjelang Idul Adha gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Kadis Perindakop, Pak Muslim Arais.
2: Sama-sama Bu, salam sukses buat kita semua.
1: Amin. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia bincang-bincang kita ya terkait tentang pengadaan pasar murah yang dilakukan oleh Kadis Perindakop ya, ini sedang berlangsung tingkat provinsi ya, diselenggarakan pasar murah di Kabupaten Aceh Jaya ada 3 titik. Nah tadinya kita sudah berbincang langsung bersama Kadis Perindakop Kabupaten Aceh Jaya ada Bapak Muslim. Baik untuk pendengar, itu pasar murah yang kemarin juga giat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama bersama Kadis Perindakop. Nah ini bekerjasama juga dengan Bulog Melaboh ya, sudah dilakukan pada minggu lalu dan ini dari provinsi selama 3 hari. Jadi jangan sia-siakan waktunya nih ya, sampai hari Sabtu ada 3 titik kecamatan tadi sudah disebutkan. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda juga dapat ikuti Lintas Siang Produksi RRI Melaboh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah." Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi sudah kita dengarkan satu renungan yang mana untuk siang hari ini untuk program Haba Getanyo kami cukupkan sampai di sini. Saatnya Anda ikuti Lintas Melabuh Siang produksi RRI Melabuh pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabu dengan Lintas Melabu Siang. Saudara, sejumlah informasi telah dipersiapkan tim redaksi RRI Melabu di antaranya. Jaga stabilitas harga bahan pokok jelang Idul Adha, Pemkab Aceh Barat gelar gerakan pasar murah. Harga daging di pasar tradisional Melabu masih normal, kenaikan diprediksi 3 hari jelang Idul Adha.
2: Stabilitas harga dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita ada melakukan gerakan pasar murah. Ini sudah kita lakukan mulai tanggal 18 Mei kemarin.
3: Ini 180. Tapi kalau sekarang masih 150. Itu 150 juga.
4: Dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini, saya berharap seluruh siswa madrasah dan seluruh santri harus bisa menjadikan momen Hari Kebangkitan ini sebagai tonggak sejarah.
1: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, inilah Lintas Siang selengkapnya bersama saya, Darmayani. Kita awali berita pertama. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM melaksanakan sejumlah program dalam upaya stabilitas harga bahan pokok di pasar. Berikut laporan selengkapnya.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM atau Disperindakop melaksanakan sejumlah program dalam upaya stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Hal itu disampaikan oleh Kepala Disperindakop Khairuzadi saat diwawancarai RRI. Ia menyebut sejumlah upaya tersebut meliputi kegiatan gerakan pasar murah.
2: Untuk stabilitas harga dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita ada melakukan gerakan pasar murah. Yang pertama gerakan pasar murah ini sudah kita lakukan mulai tanggal 18 Mei kemarin, bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pangan untuk menggelar pasar tani serta pasar murah.
5: Khairuzadi mengatakan, selain bekerja sama dengan lintas sektor di Aceh Barat, pihaknya juga bekerja sama dengan Provinsi Aceh untuk menggelar pasar murah di sejumlah titik lokasi di Aceh Barat. Ia mengatakan program kerjasama dengan provinsi ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga tanggal 23 Mei 2026. Pada tanggal 21, kegiatan berlangsung di Pasar Bina Usaha Melabu, tanggal 22 berlokasi di Pasar Tradisional Gampung Bergang, Kecamatan Kawai 16. Kemudian pada tanggal 23 Mei, kegiatan dilaksanakan di halaman gedung SKB Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Khairuzadi juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan stabilitas harga bahan pokok di pasaran menjelang Idul Adha. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan harga setiap harinya, serta akan melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan harga di pasaran tetap stabil. Lebih lanjut, Khairuzadi juga mengimbau pedagang untuk tidak melakukan penimbunan dan penaikan harga bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Harga daging sapi dan kerbau di pasar tradisional Melabuh masih normal. Kenaikan diprediksi terjadi 3 hari jelang Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya.
6: Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sejumlah pedagang daging megang mulai ramai berjualan di pasar tradisional Bina Usaha Melabu serta di sejumlah pasar kecamatan lainnya. Pedagang menjual berbagai jenis daging yaitu kerbau dan sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjalankan tradisi megang menjelang hari besar keagamaan. Salah seorang pedagang daging di pasar Bina Usaha Melabu, Wahyu, mengatakan harga daging kerbau saat ini dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Namun harga tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan mendekati Hari Raya Idul Adha sebab permintaan masyarakat meningkat sehingga harga daging naik.
3: Benar megang naik sampai 18. 180. Sapi kalau sekarang masih 150. Kebo 150 juga.
6: Menurut tradisi megang di Aceh selalu menyebabkan peningkatan permintaan daging baik sapi maupun kerbau sehingga berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Para pedagang berharap penjualan tahun ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seiring tingginya antusias masyarakat menyambut Hari Raya Kurban. Reporter RRI Melaboh, Arif Rizalul melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
1: Baiklah saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Lintas Melaboh Siang dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 di MAN 1 Aceh Barat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat pendidikan dan kualitas generasi muda madrasah di tengah berbagai tantangan zaman. Berikut laporan selengkapnya.
5: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tahun 2026 di MAN 1 Aceh Barat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat pendidikan dan kualitas generasi muda madrasah di tengah berbagai tantangan zaman. Hal tersebut disampaikan oleh staf ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Dr. Haji Faisal Ali SEMSI usai mengikuti upacara Harkitnas tahun 2026 di lingkungan MAN 1 Aceh Barat. Selaras dengan tema Harkitnas 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
4: Dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini, saya berharap seluruh siswa madrasah dan seluruh santri harus bisa menjadikan momen Hari Kebangkitan ini sebagai tonggak sejarah, titik awal untuk bagaimana kemudian bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini.
5: Menurut Faisal Ali, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan tonggak sejarah yang harus mampu membangkitkan semangat pelajar dan santri untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Ia mengatakan, semangat kebangkitan bangsa harus menjadi pengingat terhadap perjuangan para pahlawan dalam merebut dan membangun kemerdekaan Indonesia. Karena itu, generasi muda di lingkungan pendidikan madrasah diharapkan mampu melanjutkan perjuangan tersebut melalui peningkatan kualitas pendidikan dan prestasi. Faisal Ali juga menyoroti tantangan pendidikan di era saat ini yang terus berkembang. Menurutnya, dibutuhkan inovasi metode pembelajaran agar proses pendidikan lebih menarik dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia berharap seluruh tenaga pendidik dan kependidikan terus berinovasi dalam menciptakan sistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga mampu melahirkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Peringatan Harkitnas tahun 2026 di MAN 1 Aceh Barat berlangsung khidmat dihadiri Kakan Kemenak Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar MA, para kasi, para guru, siswa serta jajaran pendidikan madrasah setempat. Pada momentum ini, Faisal Ali menyerahkan penghargaan kepada sejumlah siswa berprestasi. Salah satunya adalah siswa MAN 1 Aceh Barat yang berhasil lulus seleksi anggota Paskibraka Provinsi Aceh dan satu siswa calon Paskibraka Nasional. Reporter RRI Melaboh Tama Maulizar melaporkan.
1: Kita beralih ke berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Simelu menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di lapangan sekolah SMK Negeri 1 Sinabang pada Rabu pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris. Berikut laporan selengkapnya.
7: Dan Simelu menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 dengan penuh khidmat di lapangan sekolah SMK 1 Sinabang. Pada Rabu pagi, upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Simelu sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menumbuhkan semangat persatuan, nasionalisme serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tekad bersama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan sekaligus membangkitkan optimisme menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Dalam amanahnya, Bupati Simulu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan mempererat semangat kebangsaan demi kemajuan daerah dan bangsa. Upacara tersebut diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI, Polri, pelajar serta berbagai elemen masyarakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Simulu. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan penuh khidmat. Pemerintah Kabupaten Simulu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta upacara dan semua pihak yang telah berpartisipasi serta mendukung suksesnya pelaksanaan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. John Nehru Satria, RRI melaporkan.
1: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah Lintas Melabu Siang, edisi siar di hari ini Kamis 21 Mei di tahun 2026. Saya Darmayani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat mengikuti kembali acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: Saya Ali Munir, SE/MM/AK/CE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Melabuh mengudara pada frekuensi 97 FM. Dan pendengar, kami juga informasikan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda juga dapat ikuti di program dari Ujung Timur dan Barat Indonesia, nantinya dengan topik menarik Desa Budaya Rawanipah ya. Dan yang pastinya juga nanti ada narasumber kita juga, nantinya kita akan bincang-bincang juga, nanti dapat Anda dengarkan, dapat juga Anda tonton ya. Nanti kita juga bersama penyiar RRI Boven Digul ya, nanti di sana ada Indari Resmiati. Nah, nanti untuk pendengar dimanapun berada, kita di nantinya di program dari Ujung Timur dan Barat Indonesia akan hadir bersama Anda pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: sudah dulu dimulai masa Orde Baru, dia tu bilang dengan istilah
1: bantuan desa,
2: realisasi yang sebenarnya memang karena tidak transparan. Nah, makanya setiap pengucuran dana desa, ini pengawasan ini kan tergantung pada tergantung pada pimpinannya ya. Lalu di desa di Aceh Barat, kalau nggak salah lebih kurang 332 desa. Apakah semua itu sudah terrealisasi dengan baik atau tidak, kan gitu ya?
3: Iya. Anda ingin beropini, ingin menyampaikan masukan, kritikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan informasi terkini? Kopi Pagi, komentar dan opini. Saatnya Anda ikut berpartisipasi dalam hal menyampaikan komentar Anda terhadap topik terhangat yang sedang terjadi. Hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz dan juga dapat Anda tonton di channel YouTube RRI Melabu. Kopi Pagi, saatnya ngopi sambil beropini.
4: Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, baru saja tadinya kita ya dengarkan hiburan lagu-lagu dangdut yang telah disiapkan di kesempatan siang hari ini, tadinya bersama rekan Darmayani yang telah menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di pukul 14 lewat 5 menit nantinya kita akan menghadirkan program dari ujung timur dan barat Indonesia. Kita akan membahas terkait dengan desa budaya Rawanipa, yang tentunya di kesempatan siang hari ini kita akan hadirkan narasumber terspesial yang memang beliau, tapi saya nggak sebut namanya dulu ya, nantinya kita akan bahas dalam program dialog kita. Dan di kesempatan siang hari ini beliau beberapa waktu lalu sempat mempromosikan bagaimana desa budaya Rawanipah yang berada di Kecamatan Samatiga. Beliau juga melakukan peliputan dari A sampai Z, dari sejarah dan juga bagaimana buah nipah ini bisa dipasarkan di keluar Aceh tentunya. Dan nantinya kita akan membahas secara mendalam bersama narasumber kita yang telah berhadir di kesempatan siang hari ini bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hadirkan program Dialog dari Ujung Timur dan Barat Indonesia, tentunya dengan membahas desa budaya Rawani Padan. Di kesempatan siang hari ini kita akan berkolaborasi dengan RRI Bovendigul yang mana telah bergabung bersama kita di via Zoom. Ada Mbak Indari di kesempatan siang hari ini yang telah bergabung di link Zoom kita. Selamat siang, kalau di Bovendigul udah sore ya Mbak Indari ya?
1: Iya, betul sekali. Selamat siang waktu Indonesia Barat ya, Bang Fadil.
0: Kalau di waktu Indonesia Tengah udah sore ya di sana ya. Gimana cuaca di Bovendigul, Mbak Indari?
1: Udah sore. Cukup terik di hari ini, Bang Fadil.
0: Iya,
1: gimana
0: sama
1: kalau RRI?
0: Kalau di Melabu sama juga terik, sudah beberapa hari kita belum kemarin sore baru turun hujan. Ya, hari ini cukup terik. Nah, juga di kesempatan siang hari ini kita telah hadir narasumber kita. Ini spesial Mbak Indari ya. Karena beliau siapakah dia? Ting-ting-ting gitu. Dan kita juga ingin menyapa terlebih dahulu bagi para pendengar RRI Bovendigul yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan siaran kami melalui live streaming channel YouTube RRI Melabuh dan channel YouTube RRI Bovendigul di kesempatan siang hari ini. Nah, kita telah hadir narasumber kita di kesempatan siang hari ini, yaitu ada Bung Nanda selaku yang melakukan peliputan untuk Desa Budaya Rawani Padi Kecamatan Samatiga. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum, selamat siang Nanda.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Fadil dan juga siapa yang di Bovendigul?
0: Mbak Indari.
2: Indari.
0: Iya. Mbak Indari mungkin mau disapa Bung Nandanya.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Iya, waalaikumsalam. Selamat siang juga nih untuk Bovendigul, berarti udah jam 4 sore kalau gitu.
1: Sore. Iya, Bovendigul udah sore. Dan untuk pendengar Prosatu RRI Melabuh juga ya, di frekuensi 97 FM, selamat sore untuk Anda semua di sana, serta pemirsa yang juga menyaksikan kita melalui channel YouTube RRI dan juga RRI Boven dan juga RRI Melabuh ya.
0: Oke,
1: salam sehat Bang Nanda.
2: Salam sehat kembali
1: ya,
2: juga.
1: Sore hari ini.
0: Spesial nih Mbak Indari, penyerpro 2 nih kita hadirkan hari ini ya. Iya, baik pendengar, mungkin kita akan mengulik-ulik dan membahas bagaimana desa budaya Rawani Pak. Ini sebelum saya akan berbincang bersama Bu Nanda. Biasanya kalau di Aceh kita ada disebut dengan buah nipah. Ada nggak kalau persamaan jenis di Bovendigul sendiri, Mbak Indari?
1: Kalau kebetulan tadi ada sempat searching ya Bang Faisal, agak bingung juga sebenarnya karena sepertinya Rawanipa di sini hampir tidak ada sepertinya ya, atau mungkin saya kurang mengeksplor begitu, tetapi sepertinya di sini kurang. Itu sepertinya yang dibuat untuk ketupat gitu ya, Bang Fadil. Kalau daun kelapa itu beda ya?
0: Beda. Biasanya buah nipa ini hidup di rawa. Di air rawa. Mungkin kita akan membahas lebih dalam bersama Bang Nanda yang telah berhadir, dan juga nantinya informasi ini bisa didengarkan oleh masyarakat yang mendengarkan siaran RRI Bovendigul di kesempatan untuk sore hari ini di waktu Indonesia Tengah sendiri. Nah Nanda, mungkin bisa diceritakan makna budaya, kita berbicara budaya nih ya. Budaya desa budaya Rawani Pah. Ini makna sendiri bagi warga yang ketika itu Nanda melakukan peliputan ke sana nih bagaimana?
2: Aduh, luar biasa sekali memang. Jadi dengar. Iya. Jadi sebenarnya ceritanya itu lumayan panjang ya untuk untuk kita ceritakan tentang di Desa Suaktimah ini, apalagi yang berhubungan dengan ada budayanya, terus juga memang mereka itu kalau untuk buah nipah ini tersendiri udah dijadikan kayak sumber income ya. Apa sih namanya itu, sumber pendapatan. Dari zaman dulu-dulu, dari saya masih kecil. Jadi mereka sudah terbiasa untuk kalau terjun ke rawa nipah itu udah bagian dari kayak weekendnya pasti mereka ke situ. Kayak mungkin kayak emak-emak dulu gitu ya, kayak kakek-kakek dan nenek-nenek. Jadi selain mereka juga mencari buah nipahnya, itu juga bagian dari pendapatan.

0: pendapatan mereka bisa jual langsung buah nipah itu, atau mereka bisa olah jadi makanan, Bang Fadil, kayak gitu.
1: Selain makanan, saya juga ketika waktu itu datang ke Samatiga, kalau makanan belum pernah menyicipi nih. Tapi satu,
0: apa itu?
1: Ada jus nipah.
0: Jus nipah, enak ya, Bang Fadil, ya.
1: Dengan harga yang ekonomis. Ketika kita itu kan, karena kan lintas nasional.
0: Benar.
1: Banda Aceh. Nah, ketika itu kita lakukan peliputan, kalau tidak salah, ke Arongan Lambale, kita pulang melalui roda dua, dengan roda dua, pas di Tugu Nipah, pas di Tugu Nipah kita menikmati jus itu, waduh rasanya
0: kok enak gitu,
1: kok enak ya. Mungkin Nanda bisa diceritakan bagaimana proses dari buah nipah itu sendiri dijadikan bahan makanan dan minuman.
0: Oh iya, makanya jadi kalau misalnya kita balik lagi ke buah nipah ini, Bang Fadil, kan sama kayak kolang-kaling. Kalau kolang-kaling kan itu dari buah aren ya.
1: Buah aren.
0: Jadi kan kurang lebih memang rasanya hampir sama, cuman lebih autentik lagi karena kalau buah nipah ini ada sensasi atau kayak aroma-aroma rawanya
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Jadi kayak amisnya, tapi amisnya ini yang bikin orang tuh kayak, oh ini kok beda ya, ternyata beda dengan kolang-kaling yang pada umumnya seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk buah nipah sendiri di Desa Suak Timah itu kan mau udah dari dulu banyak banget tuh.
1: Okay.
0: Memang terkenal di Desa Suak Timah itu, mau kemana aja arah ke sepanjang pinggir pantai itu memang nipah semua. Cuma kan rata-rata yang bisa diambil juga enggak, yang maksudnya enggak semua juga bisa diambil gitu loh. Ada yang memang nanti kualitasnya kayak kurang gede, atau juga mungkin ada yang kalau bahasa Acehnya tuh kayak ya kurang masak lah ibaratnya, seperti itu gitu kan. Atau kurang beraroma dan kurang kental juga ada gitu, beda-beda. Jadi memang ada spesialis khusus kayak emak-emak itu, ini pohonnya yang ini nih bagus nih, deretan pojokan sini, boleh kita olah jadi jus misalnya. Atau bisa juga kita olah jadi misalnya kayak dodol. Atau langsung dimakan langsung juga bisa, Bang Fadil.
1: Tapi menarik,
0: gitu.
1: Dodol lagi viral ya?
0: Iya, dodol lagi viral nih. Ini orderannya luar biasa. Semoga ke depan ada teknologi gitu. Jadi karena kan sekarang kan memang tidak pakai pengawet gitu ya. Jadi daya tahannya tuh cuman 3 sampai 1 minggu. Jadi yang order tuh udah ramai banget dari Kementerian Kebudayaan juga pasti. Jadi kita memang lagi kirim terus nih. Semoga nanti bisa sampai ke Bobondigul.
1: Kira-kira kalau Mbak Indari mau order nanti bisa japri ya.
2: Buahnya seperti apa ya? Kebetulan memang pribadi belum pernah melihat buahnya, tetapi kalau memang ada beberapa video di dokumenter ya, dalam di tadi YouTube RRI Nolambu juga ada beberapa anyaman dari momen nipah begitu. Saya pikir nipah hampir sama dengan nyiur atau seperti apa?
0: Hampir sama dengan apa, Bang Fadil?
1: Nyiur ya?
2: Iya.
1: Hampir sama nyiur.
2: Itu
1: mungkin nyiur ini bisa di cluster di lebih detail sedikit, Mbak Indari?
2: Oh, jadi nyiur juga bisa jadi di kita bisa salah satu bahan untuk membuat ketupat begitu. Karena dodol, ya jadi dodol yang memang kemasannya juga tadi kalau nggak salah lihat Bang Fadil seperti kurang lebih hampir sama begitu ya. Hanya memang mungkin kita ini ngambilnya di rawa begitu ya. Bung Fadil, atau tumbuhnya di rawa begitu.
1: Buah nyiur ini berarti kelapa muda ya? Tunas kelapa?
2: Nyiur sendiri itu adalah bisa dibilang helai yang biasa dibuat untuk sapu lidi dan kalau ijuknya dan daunnya itu biasa dibuat untuk ketupat gitu.
1: Berarti kalau di Aceh kita disebutnya dengan buah kelapa, Nanda ya?
0: Hampir sama kan? Makanya tadi kayak pas Bang Fadil bilang itu langsung ngeh gitu, kurang lebih hampir sama seperti itu kalau kita di sini. Mungkin karena memang enggak ada mungkin Bang Fadil kita di sini.
2: Kalau tadi bilang kalau buat dodol dari buah nipah itu memang agak penasaran buahnya seperti apa ya, Bang Fadil?
1: Mungkin Bang Nanda bisa dijelaskan proses pembuatan dodolnya.
0: Oke, jadi pendengar Pro 1 baik itu di Aceh Barat, Melabuh dan juga di Bobondigul, kalau misalnya buah nipah itu yang seperti yang Nanda jelaskan tadi, jadi hampir sama, memang sama mirip banget dengan buah aren sebenarnya. Kolang-kaling, kolang-kaling ada nggak di Bobondigul nih, Indari?
2: Saya belum pernah lihat.
0: Waduh, jadi mau diumpamakan kayak apa ya? Dia sebenarnya itu bentuk dagingnya kurang lebih dia memang seperti kayak
1: kokonat,
0: kayak kelapa kurang lebih.
2: Yang gitu ya.
0: Iya, benar, benar, benar. Dan taste-nya rasanya ya kurang lebih seperti itu, cuman dia lebih strong lagi karena mungkin dia karena memang tumbuhnya di rawa gitu ya kan. Dia berserabut juga, cuman dia kecil-kecil nih, Mbak Indah dan juga untuk pendengar ya, Bro Satu di Melabuh dan juga di Bobendigul nih lebih tepatnya, karena di sana ternyata tidak ada buah nipah nih. Fun fact-nya. Di sini enggak ada buah nyur tadi fun fact-nya gitu. Jadi luar biasa ini programnya, jadi kita bisa bertukar sharing ya, tentang
1: sharing nantinya mana tahu.
2: Jadi desa wisata ini Bang Fadil dan Bang Andan seperti yang terlihat di video, apakah memang jauh dari kota dan memang hanya bisa diakses melalui via laut atau seperti apa?
0: Nih, mungkin ya, Bang Fadil boleh jelasin di mana.
1: Karena kita
0: sama-sama di sini tahu gitu ya.
1: Iya, mungkin kalau untuk lokasi wisatanya sendiri itu tepat memang di pinggir jalan lintas nasional, Mbak Indari. Lintasan dari Melabuh menuju ke Banda Aceh itu kiri kanan, untuk kalau dari Melabuh ke Banda Aceh itu kanannya itu wisata nipah dan kirinya memang wisata di Desa Samatiga. Nah, ini dua tempat ini saling terkoneksi ketika para dulunya, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah Fadil, saya nanti ingin bertanya juga dulu ke Bang Nanda. Awalnya dulu tempat memang lokasi nipah ini sering dijadikan orang untuk mencari kerang. Awalnya karena memang nipah ini dulu tidak terlalu viral ya, Nanda ya, belum tahu bagaimana cara mengolahnya. Kalau biasanya dulu, zaman-zaman dulu, ketika saya masih kecil, masih SD, SMP, dulu buah nipah itu dibelah langsung dimakan. Tanpa mengolahnya, seperti itu ya, bisa langsung kita dapat.
2: Jadi bisa langsung dimakan ya?
1: Bisa langsung, Mbak Indari, karena memang buah nipah ini gak sulit memang kalau didapatkan di Aceh Barat sendiri. Kalau udah ada rawa, tentu ada buah nipah seperti ini.
0: Melimpah ya?
1: Melimpah.
2: Cara saya juga bisa menjadi referensi karena, atau mungkin karena kita yang kurang eksplor ya, sepertinya ada rawa di sini, Bang Fadil. Karena dan juga memang ada pohon nipah, karena tadi diperhatikan, ya kurang lebih memang bukan dibilang bakau juga ya, beda ya, juga bentuknya kayak agak kelapa, pokoknya di rawa begitu ya.
1: Kalau di Bobendigul sendiri ada wilayah pesisir, pasti ada ya, Mbak Indari ya?
2: Gimana?
1: Kalau di Bobendigul pasti ada wilayah pesisir.
2: Enggak ada.
1: Oh, kalau tidak ada berarti kemungkinan besar ya, Bang Nanda ya. Dipastikan bisa tidak ada buah nipah di sana. Karena memang
2: Air laut ya.
1: Iya, karena memang itu kalau dibilang apa ya?
0: Muara kayak pertemuan gitu.
1: Pertemuan laut dan sungai seperti itu. Karena memang dia akan hidup di air tawar seperti itu, Mbak Indari.
0: Iya, benar Bang Fadil.
2: Pikirnya rawanya air tawar, karena di sini di tengah hutan jadi rawa. Jadi pikirnya air tawar. Oh, ternyata air laut begitu ya?
1: Iya, kebiasaannya yang seperti kita lihat tetap buah nipah
0: banyaknya.
1: Secara umumnya pasti akan tumbuhnya, hidupnya akan di
0: Di rawa
1: itu pasti akan dan juga setelah nipah pasti nantinya ada tembakau. Itu pasti yang akan tumbuh di situ. Namun kita menarik hari ini, buah nipah juga mendapatkan beberapa penghargaan. Mungkin Mbak Nanda akan ulik-ulik ini menjelaskan bagaimana buah nipah ini mendapatkan penghargaan dari kementerian dan juga beberapa penghargaan lainnya. Silakan Mbak Nanda.
0: Iya. Jadi yang luar biasanya seperti itu ya, maksudnya yang kita tuh nggak pernah pikir sebelumnya kalau misalnya kan kayak rawa nipah nih, Bang Fadil, dan buah nipah juga itu kan di Aceh Barat memang banyak. Seperti yang kita jelaskan tadi, ada muara, terus juga ada rawa-rawa, pasti ada buah nipahnya gitu. Cuman pencetusnya ini sebenarnya yang luar biasa gitu loh. Jadi kayak kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, kumpul-kumpul gitu kan. Jadi ketemulah dengan Bang Muksin ini yang pencetus katakanlah. Jadi idenya itu dari dia yang mengajukan. Karena kan dari Kemendikbud, Kementerian Budaya ya maksudnya ya. Itu juga kan ternyata mereka juga ada program untuk di desa apa nih yang otentik, yang unik, yang bisa kita angkat, kita apresiasi. Jadi desa budaya, kita kasih penghargaan, terus juga dibuatkan event, dipromosikan gitu. Jadi didukung banget lah dari kementerian itu. Nah jadi terpikirlah oleh kita panggilnya ini Bang Budaya lah jadinya Bang jatuhnya. Karena dia pemuda budaya gitu ya. Jadi kalau pemuda, kalau kita di sini kan lebih biasanya Bang gitu loh. Okay. Kita panggil Bang Budaya, Bang Muksin gitu loh. Jadi akhirnya karena gak tahu dari mana dia terpikir untuk bagaimana kalau kita angkat aja nih buah nipah. Mm-mm. Karena sebelumnya memang Soktima sendiri itu sudah mengunggulkan buah nipah juga. Mm-mm. Bang Fadil dan juga Kak Indari ya. Sudah mengunggulkan juga, maksudnya kayak Bang Fadil juga pernah rasa jus. Terus juga buahnya udah jadi dodol. Terus juga kayak daunnya boleh kita sebut gak sih jadi boleh. Rokok boleh, gitu boleh, ya kan. Boleh, karena memang boleh. Itu udah jadi bagian dari budaya dari teman-teman kita di Desa Soktima gitu loh. Jadi itu jadi semacam apa namanya, jadi daunnya jadi rokok, lidinya dianyam bisa jadi kayak kalau kita bahasa Aceh sebutnya rengkan ya. Iya, kalau bahasa Indonesia itu ya anyaman dari itu untuk saya
1: minimal ya,
0: topi, apa sih namanya itu? Tas, segala macam.
1: Souvenir ya.
0: Souvenir, jadi souvenir. Nah, ternyata itu sudah dilakukan dari dulu banget sebenarnya gitu. Cuman kenapa akhirnya sekarang dicetuskan lagi? Karena itu dia tadi ada program dari Kementerian Budaya untuk nih mana nih desa-desa supaya desanya mandiri kayak gitu kan. Apa yang unik dari desa diangkat. Jadi sebenarnya panjang banget ceritanya. Jadi singkat cerita, alhamdulillahnya bersyukurnya kita gitu ya kan. Dari sekian ratus proposal se-Indonesia nih, disaring jadi sekian, jadi 30, disaring jadi 10. Kita terus memikirkan ide-ide yang bagus gitu loh untuk supaya menarik perhatian dari Kementerian Budaya. Dan akhirnya langsung jadi masuk ke 5 dan yang terbaik nih ceritanya, satu gitu, luar biasa. Makanya sekarang kalau di searching di Google nih, Indah, Indari gitu, dan teman-teman di Bobendigul juga gitu ya kan, langsung ketemu tuh di halaman utama, termasuk dari berita-berita yang ada dari RRI Melabuh juga luar biasa.
1: Kalau RRI getol kayaknya.
0: Getol kalau bagian seperti itu. Jadi benar-benar kayak di luar imajinasi.
1: Tapi,
0: di luar.
1: Jujur, ketika melihat video kemarin penanda dan bersama rekan yang melakukan peliputan ketika itu,
0: lumayan merinding
1: gitu ya. Seperti itu. Namun di kesempatan siang hari ini kita akan hadirkan video liputan Bang Nanda bersama tim liputan RRI Melabuh ketika melakukan peliputan budaya rawan nipah. Selamat menyaksikan.
2: Oke. Zabdang Narsum itu

0: Indonesia tuh ya.
1: Benar banget, nggak main-main nih bang. Mereka menyingkirkan ratusan desa-desa lain sebagai pesaing ya. Nah, kalau mau ikut kelanjutannya, yuk ikutin Tia dan Anda.
0: Let's go.
2: Pemirsa, kita awali dengan manisnya dodol nipah, kuatnya anyaman batang nipah, dan hangatnya gotong royong warga. Itulah resep sukses Gampong Suak Timah. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengusir tradisi, tapi justru berjalan beriringan dengannya.
0: Baik, pendengar sekarang Nanda dan Tia sedang berada di Desa Suak Timah dan bersama dengan kita sudah ada Pak Geci Desa Suak Timah, Bapak Abdal.
1: Baik, Pak. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya, Pak ya. Nah, kira-kira nih, Pak, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk mendaftarkan Desa Suak Timah ini di ajang apresiasi Desa Budaya 2025?
3: Ya, baik. Terima kasih. Pertama sekali, kami atas nama masyarakat Suak Timah.
1: Ya.
3: Berkomitmen bahwa untuk pendaftaran sebagai desa budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kementerian Kebudayaan, maka dengan antusias masyarakat, kami bersemangat untuk mendaftarkan diri sebagai desa budaya di seluruh Indonesia.
1: Nah, kira-kira yang Bapak lihat potensi nipah ini sebesar apa sih Pak? Sampai Bapak mengangkat tema nipah sebagai untuk mengajukan ke ajang kebudayaan desa.
3: Ya. Dengan perkembangan zaman, buah nipah ini sudah dijadikan berbagai makanan, baik minuman dan sebagainya.
0: Sampai jadi bisa jadi dodol gitu
3: dodol,
0: ya Pak.
3: Dodol ya, jadi sudah menjadi banyak kuliner-kuliner dari buah nipah.
1: Nah.
3: Jadi sekarang dengan buah nipah ini, dengan potensi kebun nipah ini, kami sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan.
1: Ya.
3: Ini kenapa kami dapat? Ini berkat juga kerjasama. Jadi dari 160 desa di seluruh Indonesia, jadi kita mendapat peringkat 10 pertama. Kemudian disaring lagi menjadi 5 besar dari seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah desa kita, Desa Suak Timah.
1: Desa
3: Suak. Ya, itu Desa Suak Timah 5 besar terbaik. Bahkan dari 5 besar itu Suak Timah mendapat penghargaan yang lebih, yang terbaik. Kalau mereka tidak diberikan laptop, kami mendapat laptop. Yang biasa itu, yang lain sama. Tapi kelebihan kami adalah mendapat satu penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Langsung dari Menteri Kebudayaan, Bapak Fadlizon.
2: Dari Suak Timah kita belajar bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam dan tradisi. Dengan inovasi seperti dodol nipah dan semangat gotong royong, mereka berhasil mengetuk pintu prestasi nasional. Kita akan menuju proses dari pembuatan dodol nipah.
0: Halo Ibu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Luar biasa sekali, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Keci Desa Suak Timah, Ibu Nizar nih Tia.
1: Iya, Bu Nizar ya Bu ya. Baik, pendengar, Ibu Nizar ini sebagai Ibu Keci ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu ya, tentang dodol nipah. Nah, dodol nipah ini biasanya proses pembuatannya gimana Bu? Dan dipasarkannya di mana aja?
4: Proses dodol nipah dari tepung ketan, gula merah, gula putih, gula pasir, vanili, garam, santan, nipah di blender, dimasukkan semua, dicampur, diaduk-aduk. Nih contohnya. Nah, proses pembuatan dodol ini sampai 4 jam.
1: Lama ya.
4: Sangat lama.
0: 4 jam.
4: Iya. sangat lama. Iya. Harganya pun sangat mahal.
1: Sesuai dengan prosesnya.
4: Iya, iya, iya.
0: Proses yang tidak mudah.
4: Iya.
0: Nah, biasanya langsung dipasarkan di mana, Bu, kalau di daerah?
4: Dipasarkan di daerah sini. Kami tidak ada pasarkan kayak gitu, cuma di kios-kios. Kalau ada yang pesan, hantarannya
1: baru dibuat.
4: Soalnya dodol nipah ini dia nggak lama tahan. Nipahnya cepat basi, sama dengan kelapa. Kalau dodol tepung tok dan agak lebih lama.
1: Agak lebih lama ya.
4: Iya.
2: Apa sih rahasianya suak timah ini begitu menarik dari desa lain? Nah, kuncinya ada di sini, ekosistem nipah. Di saat banyak tempat mulai lupa sama akar budayanya, masyarakat suak timah justru menjadikan rawa nipah sebagai jantung kehidupan mereka, mulai dari kuliner berbahan nipah sampai kerajinan tangan. Ini yang disebut memadukan ketahanan budaya dengan ekonomi kreatif.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang berada bersama dengan ibu-ibu pengrajin, dengan Ibu Ros dan Ibu Rahmi.
0: Oke, nah sekarang kita mau tanya dulu nih sama Ibu Rahmi, bisa nggak dijelasin apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Ros ini?
5: Baik, para pendengar, jadi ini kegiatan kami di suak timah, yaitu kerajinan membuat daun rokok dan keranjang dari lidi daun nipah. Dan ini kegiatan tahap pertama yaitu kita mengambil daun nipah. Sesudah itu ini Ibu Rus sedang memisahkan daun rokok yang masih basah dengan lidinya. Terus nanti daun rokok yang masih basah ini kita jemur dulu. Itu kalau misalnya cukup panas, kita bisa seharian aja untuk mengeringkannya, dan hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa dikonsumsi. Ini sudah jadi daun rokok.
1: Jadi daun rokok.
5: Iya.
0: Itu tinggal dipotong-potong.
5: Iya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan iya. Dan setelah itu tadi setelah pemisahan daun rokok basah dengan apa namanya ini, untuk kita pengambilan lidinya ini. Ini kita pisahin dulu ampasnya ini, sisa-sisanya ini dari lidinya, dan lidinya kita buat anyaman rengkannya ini. Ini lidinya. Dan ini proses pertama untuk membuat anyaman rengkannya. Seperti itu.
0: Itu tahapan awalnya.
2: Prestasi ini sebenarnya adalah buah manis dari Program Pemajuan Kebudayaan Desa atau PKD. Tujuannya jelas, memperkuat karakter desa. Suak timah berhasil membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat lokal, kalau jalan bareng, hasilnya ya kayak gini. Desa ini sekarang resmi jadi role model nasional.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muksin, selaku daya desa.
6: Ya, dan kita mau tanya-tanya nih harapannya kepada masyarakat suak timah, terus juga Pemda Aceh Barat dan RRI Pelabuh. Silakan Bang Muksin.
7: Saya Muksin selaku daya desa suak timah, sangat mengapresiasi dan menghargai kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh warga suak timah. Sehingga dengan kerja keras kawan-kawan, juga pemerintah desa dan seluruh warga suak timah, alhamdulillah tahun 2025 kita mendapat apresiasi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dan mampu memfasilitasi kami selaku warga desa untuk memberi wadah kepada kami bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami untuk lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
6: RRI
7: juga, kepada RRI Melabuh, kami berharap dukungannya untuk mempublikasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai potensi-potensi yang ada di desa suak timah maupun di desa-desa lain di Aceh Barat.
2: Kampung suak timah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk maju, kita nggak harus ninggalin jati diri. Justru dengan menjaga tradisi, kita bisa berdiri tegak di level nasional, bahkan dunia. Bangga banget jadi bagian dari Aceh. Buat kalian yang penasaran, yuk sesekali main kesini dan rasain sendiri nih vibes budaya dari suak timah. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang prestasi ini di akun YouTube RRI Melabuh.

0: Anda masih mengikuti program dari ujung timur dan ujung barat Indonesia bersama RRI Bovendigul dan RRI Melabuh, menyajikan dialog bersama narasumber yang berkompeten tentang tempat-tempat bersejarah.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program dari ujung timur dan barat Indonesia. Bersama kami dari RRI Melabuh dan juga RRI Bovendigul di kesempatan siang dan kalau di Bovendigul sudah sore ya, Bu Nanda ya. Ya, Mbak Indari, setelah melihat video tadi yang ditampilkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Nanda?
2: Luar biasa, itu memang harus naik perahu ya Bang Fadil, dan juga memang ada bocoran sedikit yeah. Kalau ternyata Nipa ada di Merauke Bang Fadil, yang juga memang sisir lautnya. Dan semoga tadi sepertinya bisa menjadi referensi ya untuk masyarakat juga yang mendengarkan siaran ini. Tadi banyak sekali hasil yang bisa dijadikan dari Nipa itu sendiri, iya, Bang Fadil ya. Tadi ada piring rotan kalau nggak salah.
1: Iya, ini kalau terkait dengan anyaman tadi, mungkin Bang Nanda bisa dijelaskan. Karena seperti kita ketahui, anyaman tadi juga sudah beredar di beberapa restoran dan juga kafe-kafe di Melabuh sendiri. Ya, Bang Nanda mungkin bisa diceritakan sedikit.
3: Iya, luar biasa sekali memang. Kalau untuk orderan mungkin untuk saat ini di Desa Soktima itu udah bahkan mungkin kekurangan orang untuk nganyam gitu ya, Bang Fadil ya. Untuk nganyam udah kurang, karena gini, ketika udah mulai diekspos dan harganya kan lumayan murah tuh Bang Fadil. Per piecesnya tuh sebenarnya menyedihkan sih kalau kita lihat dari prosesnya tuh kan agak lumayan susah gitu ya. Mulai dari ngambilnya kita harus kerawa tadi. Indari juga udah lihat Bang Fadil dan juga pemirsa ya, Pro 1 Melabuh dan juga Bovendigul, ngambilnya kan gak mudah untuk sekarang, apalagi kan pasca tsunami kan tambah dalam. Betul. Di lokasi itu tuh tambah dalam rawa-rawanya gitu. Jadi memang ngambilnya butuh usaha yang luar biasa, karena kan harus diambil yang memang sesuai panjangnya lidinya itu, daunnya. Jadi gak bisa dianyam kalau dia gak panjang, bisa tapi nanti jadi yang kecil, jadi untuk tempat tadah gelas ya. Kalau yang lebih besar mungkin bisa untuk kuali atau belangong ya kalau bahasa Aceh, kuali yang besar. Atau juga sekarang di kafe-kafe juga jadi tempat makan penyetan, Bang Fadil. Jadi makanya orderan luar biasa untuk sekarang, bahkan belum kita buka aja orang udah pada ini ya, kalau dodol sekarang yang lagi kita buka. Jadi di kafe-kafe bisa jadi gantungan, tempat tutup lampu, terus juga tempat tadah untuk penyetan. Jadi kayak tinggal ditaruh daun pisang aja di atasnya, iya, langsung
1: atau kertas minyak.
3: Langsung taruh nasi, langsung taruh penyetan.
1: Iya, iya, Mbak Indari.
3: Gimana?
2: Kotor nggak menumpuk kalau pakai piring rotan di alas daun pisang begitu ya?
3: Iya, lebih go green ya. Nggak pakai plastik lagi.
1: Dan juga sempat
2: tadi menariknya Bang Fadil bilang kurang lebih 4 jam ya kalau masak dodolnya.
1: Iya.
2: Itu dijualnya dengan kisaran harga berapa? Kemudian memang apakah musiman? Karena apakah tuh buahnya setiap hari ada begitu dodolnya, Bang Fadil?
1: Iya, Bang Nanda, juga, silakan.
3: Oh ya, oke. Luar biasa memang kalau untuk buah nipah ini dia memang karena kan di rawa itu stabil ya. Maksudnya dalam ekosistemnya itu memang ya begitu-begitu aja. Dalam artian dia enggak kering juga, dia juga enggak terlalu basah juga. Jadi ya begitu selalu. Nah, ini syukurnya kita ya sama Tuhan, selalu ada itu ceritanya. Buah nipah ini mau kita ngambil seberapa banyak pun dia selalu ada gitu loh. Karena memang di sini melimpah indah, Indari gitu loh untuk buah nipahnya tersendiri. Jadi kapan aja masyarakat mau ambil, dan itu juga gak ada dimiliki oleh siapa-siapa. Nah, semoga saja setelah terekspos begini nanti lebih ada pemetaannya gitu loh, untuk mungkin wilayah desa ini segini, wilayah ini segini. Karena udah banyak yang ngambil dalam bentuk yang masif juga sekarang setelah kita promo ya, itu salah satunya. Dan dia gak ada musiman nih, Indari. Jadi setiap hari nipah ini ada, dan kalau untuk dodol itu kita memang harus namanya tuh pre-order atau di
1: PO dulu.
3: PO dulu. Di PO dulu sekian banyak di list, di nanti dibuat baru bisa diambil 1 atau 2 hari kemudian, Indari.
1: Ya, biasanya kalau sejauh ini pemasarannya selain di Aceh Barat, selain juga di kementerian, mungkin Mbak Nanda ada dapat informasi ke wilayah mana saja di kita di luar Aceh, Mbak Nanda.
3: Waduh, luar biasa. Ini terakhir kita juga dibantu sama ibaratnya kayak influencer lokal atau juga teman-teman yang juga di RRI kita gitu ya. Itu bahkan udah dipasarkan juga ke luar daerah, misalnya kayak Medan kayak gitu. Atau juga kemarin udah sampai ke, terakhir kemarin udah sampai ke Bandung kalau nggak salah, pokoknya Jakarta masih sampai di situ sih, belum kemana-mana lagi karena itu dia tadi kan jaraknya sama kualitasnya itu harus dijaga. Cuma mungkin mereka akan melakukan inovasi karena kita juga collaborate apa namanya kerjasama dengan Universitas Teku Umar, gimana packingnya nanti harus lebih bagus dan lebih awet. Cuman masih on process. Nah semoga kalau udah nanti Indari bisa cicip punya Dodol Swatimah, Dodol Nipa gitu ya. Semoga segera inovasinya gitu loh.
1: Kalau memang nanti Mbak Indari mau order, bisa langsung hubungi Bang Nanda ya.
3: Bang Fadil juga boleh nih, jadi tim nih.
2: Kalau antusias masyarakat seperti apa, Bang Nanda, untuk mengunjungi desa ini?
3: Luar biasa, untuk antusias mencicipi dan membeli, luar biasa. Cuman untuk pengrajinnya nih sekarang, karena kan, karena itu butuh proses kayak kita ngambil, habis itu ada proses dikeringkan dulu. Belum lagi anyam itu kan satu apa namanya, rengkan ya kalau bahasa Acehnya. Jadi satu anyaman itu tuh makan waktu bisa jadi berjam-jam gitu loh. Jadi itu dia sih menurut saya pribadi gitu loh. Maksudnya semoga anak-anak muda di sini ya, di Melabo, bisa nanti yang kan di Melabu Aceh Barat banyak sanggar nih, Indari ya, sanggar-sanggar. Kalau di Bobondigul namanya apa ya, kayak komunitas budaya adat atau apa gitu, namanya apa di sana, Indari?
2: Kalau di sini kurang lebih komunitas budaya, Bang Nanda.
3: Oh, cuman komunitas budaya, nggak, misalnya nggak ada kayak nama sanggar ini sanggar itu gitu ya? Oh iya, ya kurang lebih sama.
2: Halo Bang Nanda, gimana?
3: Oh iya, jadi berarti kurang lebih sama. Nah ini yang lagi kita galakkan sekarang. Jadi kita istilahnya Bang Fadil mau jemput bola, mau ke kampus, kita mau kasih mereka kayak kayak apa namanya ya, sekolah gitulah ibaratnya, sekolah sejam tentang ini. Jadi supaya mereka juga tertarik nanti
1: sosialisasi
3: ya, gitu loh. Jadi mereka nanti datang ke Swatimah ini kayak sambil belajar edukasi dan menyelesaikan rengkan ini. Jadi bisa berbagi ini ibaratnya gitu kan.
1: Karena memang kalau memang budaya ini tidak diturunkan, mungkin akan hilang ya. Karena berbicara histori dan sejarah, kita harus bisa bagaimana sejarah ini turun temurun untuk kepada para anak cucu yang ada di Aceh Barat. Nah, ini juga sangat luar biasa apabila nantinya kegiatan ataupun bagaimana sosialisasi ke depan terkait budaya rawah nipah ini akan dilanjutkan oleh warga Samatiga sendiri. Mungkin sudah digambarkan konsepnya sejauh ini, Mbak Nanda?
3: Udah digambarkan. Makanya ini semacam PR yang berkelanjutan di kita. Dari Kementerian Kebudayaan juga mereka mau kita ada progresnya setiap hari gitu ya kan. Jadi itu yang ide-ide dari saya yang nanti akan saya tuangkan ke dalam tim supaya nanti ya udah berarti kita harus bergerak, Dodol Nipah terus berlanjut dan lain-lain dari Nipah ini gitu loh. Kira-kira. Nanti mohon bantuannya Indari dan Bang Fadil juga nih harus pasti, berarti.
1: Kira-kira dukungan dari kementerian sejauh ini bagaimana, Mananda?
3: 100% luar biasa. 100% mereka hadir, mereka ngambil video, mereka berbulan-bulan sebelum event dibuat gitu ya di Desa Swatimah. Kita mendampingi mereka, mereka terus memberikan kita semangat karena pastinya kan memulai itu susah ya Pak Fadil ya, up and down gitu, apalagi kita dengan tim yang semuanya muda. Jadi orang yang anak-anak muda kan kadang-kadang mereka ada momen bersemangat sekali, kadang-kadang juga enggak semangat. Jadi bagaimana dari pihak kementerian juga mendampingi kita secara kayak sosiologi gitu loh. Jadi mereka kayak, yo semangat, pasti bisa, pasti bisa. Nah, nama syukurnya langsung juara satu nih.
1: Ke depan mungkin bisa mendapatkan juga penghargaan di beberapa kategori lain ya, Mbak Nanda ya.
3: Amin, bersyukur ya. Semoga saja.
1: Mbak Indari, mungkin di penghujung ada ingin ditanyakan kepada Mbak Nanda?
2: Ya, terakhir mungkin Bang Nanda, mungkin sejauh ini setelah berbincang sama masyarakat di sana, apa sih mungkin ada kendala yang dirasakan? Apalagi ini memang seperti yang dikatakan tadi, ini adalah PR. Apalagi memang sudah ada penghargaan yang diemban ya. Mungkin ada tantangan apa agar ini terus berkelanjutan begitu ya.
3: Iya.
2: Tidak situ Bang Nanda.
3: Iya, makanya di video yang 10 menit tadi tuh miss-nya di situ. Kita ternyata lupa ngangkat tantangannya, Bang Fadil. Di situ semua yang asik semua kita tonjolin ya. Lupa ternyata tantangannya itu banyak selain kita apa mengajak masyarakat untuk mencoba untuk fokus dan tetap serius gitu loh. Itu susah karena kan sekarang apalagi di Indonesia ini umumnya gitu loh dan di Aceh Barat juga lebih banyak anak muda kan daripada yang tua dan yang dewasa itu lebih banyak lagi banyak-banyaknya anak generasi zilenial dan milenial. Nah, jadi masuk ke ranah mereka dengan era high tech yang sekarang ini susah. Tapi kita tetap berusaha lah dengan optimis, segala macam optimis. Itu tantangannya ini Ari.
1: Iya, apa menjadi pesan Bang Nanda untuk para milenial kita di Aceh Barat dan juga para perangai jin rawanipa
3: baik itu dari buahnya dan segala macam. Ya sih, kalau kita sudah membuktikan bahwa sesuatu yang autentik itu ciri khas tetap bisa kita tonjolkan bahkan di era yang sangat high tech seperti sekarang ini gitu ya. Jadi ya saya berharap kalau misalnya budaya ini gak kita lanjutkan, terus adat istiadat ini tidak kita jaga, kita rawat bersama, ya siapa lagi gitu loh, ya kan. Karena penerus-penerus yang udah-udah kayak yang udah tua itu kan mereka gak akan mungkin lagi memikirkan hal-hal yang seperti ini. Jadi mari sama-sama berinovasi, kita terbuka untuk bekerja sama dengan RRI, dengan desa budaya juga pastinya. Ada Bang Fadil, ada Indari, ada Nanda di sini. Kontak kita pokoknya ya. Mari bekerja sama, mari sharing ya, ya kan kita betul, nongkrong betul. Gitu loh untuk membahas yang seperti ini dan itu dia tadi sih semoga terus bisa eksis lah ibaratnya. Tapi jangan udah dikasih penghargaan hilang, jangan kita nggak mau itu gitu loh.
1: Intinya harus tetap berlanjut ya
3: Mananda. Iya benar-benar.
1: Tetap kasih. Semangat Mananda.
3: Sama-sama.
1: Terima kasih juga telah bersama RRI di kesempatan siang dan sore di wilayah Bovendigul.
2: Ya. Terima kasih sekali lagi Bang Nanda dan juga Bang Fadil ya. Ini sebenarnya cukup menginspirasi. Meskipun memang tidak ada Nipa sendiri di Bovendigul karena kita di tengah hutan, tetapi mungkin ada beberapa pendengar juga yang menonton cuplikan di sore hari ini di Bovendigul dan mereka yang ada di wilayah pesisir mungkin bisa memanfaatkan Nipa yang ada betul, di tempat-tempat ya. Bang Fadil luar biasa. Nanti akan di-share video dari RRI Melabo ya. Tadi banyak sekali.
1: Terima kasih Indari yang telah bergabung bersama RRI Melabo dalam program dari Ujung dan Barat Timur Indonesia. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi para pendengar untuk RRI Melabo dan juga Bovendigul yang telah mendengarkan siaran kami melalui terestrial dan juga channel YouTube kami di RRI Melabo dan RRI Bovendigul. Dan di akhir perjumpaan kita di kesempatan siang dan sore hari ini kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian siaran Ujung Timur dan
0: baru saja Anda ikuti program dari Ujung Timur dan Ujung Barat Indonesia menyajikan dialog bersama narasumber yang berkompeten tentang tempat-tempat bersejarah. Dipersembahkan oleh RRI Bovendigul dan RRI Melabuh.

0: Baik pendengar, untuk saat ini kita akan akhiri untuk program Pro Dangdut yang tadinya juga kita telah hadirkan dialog dari ujung timur dan barat Indonesia bersama Bung Nanda dengan membahas desa budaya rawan Ipadan. Tentunya di kesempatan siang menjelang sore hari ini kita akan merilai RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program Beranda Asta Cita. Dari studio Pro 1 RRI Melabu, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Brand Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, Bu. Dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi saya kan tadi energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Tapi kalau di kementerian kan nomenklatur energi baru, Bu, sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
0: Oh, berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, kalau terbarukan itu tadi, dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan gitu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Kita gitu, kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari.
0: Ya. Oh iya. Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah perdaruet rencana umum energi daerah tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau. Potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu dengar B5, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah termasuk di Pekanbaru kan Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Motopan itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional.

0: kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti lebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian beli lah. Artinya keuntungannya itu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih semua.
1: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri beserta tim teknik ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta kita yang akan datang.
1: Beranda Asta kita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Deli.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, PSEL. Biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Dan energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya. Atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti itu.
0: Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis ke belakang sebentar ya, kenapa nanti apa GOR kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah ya. Namun memang hasil akhirnya

0: dulunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. Gitu ya. SL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yeah. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor.
1: Yeah.
0: Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian timbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. Seliter per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1000 ya, namun memang dalam pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, jadi, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
0: Ya. Kalau bagi masyarakat ya, yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran ya, gitu ya.
1: Masih dicampur,
0: masih ada,
1: ya.
0: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini, lingkungan di sekitar kita insya Allah akan dibersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya, mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kemudian ya, intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya, mungkin nanti menjadi sumber
1: peluang apa ya,
0: tambahan
1: ya, ya,
0: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra.
1: Ya,
0: mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya, dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, uh-huh. tapi juga kepercayaan publik ya, yes. yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya uh-huh. kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan oh, seperti okay. itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
0: penting
1: ya
0: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari betul. Program ini. Nah untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
0: Ya jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Uh-huh. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Uh-huh. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Bu ya.
0: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratan ya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor. Yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih, Valies.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari Foss, dari Norway dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MCE Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya ridi ring ulangu biaya karambu nambawa pamalirung da iya rika bandang alamu.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Miranda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi tuh kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak bunga perkena semua kita
3: gunakan. Kita ringikan ini dua kali, ini baru berapa kali.
2: Briket, dengan batu briket.
3: Lama, detail loh, itu berkali, itu berkali.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Astacita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7979-727-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan nantikan sejenak untuk kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta yang tadinya menyiarkan langsung terkait dengan program Beranda Astacita. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini telah tiba untuk waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita serta harap kita selalu dalam lindungan Allah dan terkabulkan, dan kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut.

Dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10 ribu?" Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada. Dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10 ribu. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah. Lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan? Jangan jadi penghalang, karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita nantikan lagu-lagu Nusantara yang tadinya telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tepat pada pukul 16.41 menit, kita akan mendengarkan perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster Ibu Almira Aprilianti dari Stasiun Meteorologi Cunyadin, Kabupaten Nagan Raya. Di penghujung telepon kita telah terhubung bersama Ibu Almira. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang.
0: Gimana kabarnya Mbak Almira di kesempatan sore hari ini? Semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Lah sehat, Bang.
0: Iya, Bu Almira, mungkin bisa disampaikan terkait dengan informasi cuaca untuk wilayah Barat Selatan Aceh untuk beberapa hari ke depan. Silakan Ibu Almira.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sobat Cuaca dimanapun Anda berada. Semoga pada sore hari ini saya dan Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin sejenak waktunya untuk saya Almira Aprilianti dari Stasiun Meteorologi Cunyadin Nagan Raya untuk menyampaikan update perakiraan cuaca di wilayah pesisir barat dan selatan Aceh, edisi Kamis 21 Mei 2026 hingga Jumat 22 Mei 2026, berikut laporannya. Angin ketinggian permukaan mencapai 3.000 feet, umumnya bertiup dari arah barat, dengan kecepatan angin 5 sampai 25 km per jam. Selanjutnya masuk ke informasi perakiraan cuaca, di mana secara umum kondisi cuaca di daerah Aceh bagian barat hingga selatan diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dengan rincian sebagai berikut. Untuk daerah di sekitar Calang, Melaboh dan juga Sukamakmu, pada malam hingga dini hari mendatang cuaca diperkirakan akan berawan. Lalu untuk cuaca esok hari, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, untuk pagi hingga siang hari cuaca di sekitar Calang, Melaboh dan juga Sukamakmu diperkirakan akan cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Selanjutnya, untuk daerah di sekitar Belang Pidih dan juga Tapak Tuan, pada malam hari cuaca di sekitar Belang Pidih dan juga Tapak Tuan diperkirakan akan berawan. Lalu untuk dini hari mendatang diperkirakan akan berawan tebal. Lalu cuaca untuk esok hari tanggal 22 Mei hari Jumat di sekitar Belang Pidih dan juga Tapak Tuan pada pagi hingga siang hari diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya, untuk daerah di sekitar Singkil dan juga Sebulu Salam, pada malam hingga dini hari mendatang, cuaca di sekitar Singkil dan juga Sebulu Salam diperkirakan akan berawan tebal. Lalu cuaca untuk esok hari di sekitar Singkil dan juga Sebulu Salam diperkirakan akan cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Sementara itu, untuk daerah di sekitar Sinabang, pada malam hingga dini hari mendatang, cuaca di sekitar Sinabang diperkirakan akan cerah berawan. Lalu untuk siang, untuk pagi hari esoknya, tanggal 22 Mei 2026, di sekitar Sinabang pada pagi hari diperkirakan akan cerah, dan untuk siang hari diperkirakan akan cerah berawan. Untuk kondisi suhu di daerah Aceh bagian barat hingga selatan secara umum berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban 70 hingga 97%. Selanjutnya, untuk tinggi gelombang di perairan barat hingga selatan Aceh diperkirakan tinggi gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Almira atas informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Barat Selatan Aceh untuk beberapa hari ke depan. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutyadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti beberapa lagu-lagu Silu Nusantara di kesempatan sore hari ini. Sebelum nantinya kita akan bergabung bersama RRI Skorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti berita Skorwil 17 Nusantara Aceh di kesempatan sore hari ini. Satu berita panggilan kami hadirkan kepada Saudara Teku Hendra bin Tekunya agar dapat hadir ke ruang sidah Mahkamah Syariah Tapak Tuan Jalan Teku Ben Mahmud Air Berudang Tapak Tuan pada hari Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami ulangi, diminta kepada Saudara Teku Hendra bin Tekunya agar dapat hadir ke ruang sidang Mahkamah Syariah Tapak Tuan Jalan Teku Ben Mahmud Air Berudang Tapak Tuan pada hari Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran pertama ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan di kesempatan sore hari ini kami akan bergabung bersama RRI Banda Aceh untuk mengikuti Warta Berita Skorwil 17 Nusantara Aceh dalam program Warta Berita Lintas Skorwil 17 Nusantara Aceh. Dari Studio Pro 1 RRI Melapo kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, petugas Bandara SIM Aceh Besar gagalkan penyelundupan emas batangan 1,4 miliar rupiah. Informasi lainnya, pemerintah Aceh usul nama Tengku Syekh Pantai Glima sebagai pahlawan nasional. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salimulut Sumawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan setengah kilogram emas batangan senilai 1,4 miliar rupiah di Bandara Sultan Iskandar Muda. Emas tersebut dibawa oleh seorang penumpang warga Aceh Besar yang akan dijual ke Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
2: Petugas menggagalkan upaya penyelundupan 527 gram emas batangan yang hendak dibawa ke Malaysia melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar. Pelaku diciduk oleh petugas bandara pada Rabu kemarin saat hendak terbang melalui terminal internasional. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku berinisial KR warga Aceh Besar itu menyembunyikan emas dalam bentuk batangan di dalam sebuah koper. Penindakan dilakukan setelah berkoordinasi antara petugas bandara dengan Bea Cukai, pihak Lanut Sultan Iskandar Muda, dan aparat kepolisian. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Banda Aceh hari ini mengatakan barang bukti emas yang ditangkap senilai 1,45 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan modus tidak mendeklarasi barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban bea keluar sebesar 10-15%. Ketentuan itu mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.
3: Modus ini di pengadaan barang penumpang dengan penumpang, barang penumpang dibawa karena kita lihat tadi sangat kecil sehingga dia bawa saja, dia tenteng saja itu bisa. Makanya kami juga di Bea Cukai, Bea Cukai Banda Aceh dan Kanwil Banda Aceh, salah satu tanggung jawab kami di Bandara Internasional, kami juga ke depan akan berkomitmen untuk mengawasi komoditas-komoditas strategis ini supaya tidak diselundupkan keluar.
4: Sumber barangnya sudah diketahui apakah dari tambang ilegal atau dari...
3: Nah, ini yang saya sampaikan tadi akan kami kembangkan bersama teman-teman dari Polres dan Polda untuk ini pengembangan selanjutnya apakah asal barang itu dari tambang ilegal atau masih kami kembangkan.
2: Menurut Rahmat, penyeludupan komoditas strategis seperti emas tidak hanya merugikan negara dari ekspor pajak dan bea keluar, tapi juga mengancam stabilitas ekonomi, sehingga pihaknya berkomitmen menutup segala celah bagi upaya penyeludupan komoditas berharga milik bangsa. Dari total nilai barang yang diamankan sebesar 1,45 miliar rupiah, potensi kerugian negara dari sektor bea keluar yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 218 juta rupiah. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut, termasuk penelusuran asal-usul emas tersebut. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Aceh mengusulkan Tengku Cik Pantiglima sebagai pahlawan nasional. Ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang, pendidik dan sastrawan itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
5: Pemerintah Aceh kembali mengusulkan nama Tengku Cik Pantiglima sebagai pahlawan nasional. Ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang, pendidik dan sastrawan itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Usulan tersebut kini memasuki tahap seminar yang digelar di Dinas Sosial Aceh Rabu kemarin 20 Mei 2026. Seminar dihadiri tokoh masyarakat, akademisi, sejarawan higa ahli waris Tengku Cik Pantiglima atau Syekh Ismail bin Yaqub. Mewakili ahli waris sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Tengku Cik Pantiglima, Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar mengatakan perjuangan tokoh tersebut tidak hanya menjadi warisan sejarah bagi keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi perjuangan rakyat Aceh. Menurutnya, penulis hikayat Maling Dagang itu dikenal gigih berjuang demi agama dan bangsa di berbagai wilayah Aceh hingga ke Tanah Batak bersama pasukan Sisinga Mangaraja ke-12 dalam menghadapi agresi Belanda.
6: Juga memiliki rasa patriotisme dan semangat nasionalisme yang tinggi sehingga berkomitmen untuk membebaskan bangsa dan negara dari penjajahan. Untuk membangkitkan semangat perjuangan, Tengku Cik Pantiglima mengarang hikayat Maling Dagang yang memiliki nilai sastra yang tinggi. Hikayat ini sampai sekarang masih dapat dijumpai dan menjadi salah satu karya sastra di tanah air yang patut dihargai.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Nahel Oktaviano, menyebut sosok Tengku Cik Pantiglima tidak hanya penting dalam sejarah Aceh, tetapi juga memiliki nilai inspiratif bagi bangsa Indonesia. Ia menilai di usia yang masih muda, yakni sekitar 26 tahun, Tengku Cik Pantiglima telah menunjukkan kepemimpinan yang memadukan nilai keislaman, pendidikan, dan perjuangan rakyat.
7: Nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh Tengku Cik Pantiglima bukan hanya menjadi bagian dari sejarah Aceh, tetapi juga menjadi inspirasi nasional tentang keteguhan. Saya tadi merasa tertinggal, Pak, bahwa Tengku Cik Pantiglima 26 tahun sudah menjadi tokoh.
5: Dalam seminar tersebut terhadir sejumlah narasumber diantaranya sejarawan nasional Profesor Dr. Anhar Gonggong, Dr. M. Adli Abdullah, Tengku Habibie Wali, serta Dr. Laude Taufik Nureyadin dari Kementerian Sosial RI. Pemerintah Aceh bersama akademisi dan budayawan terus mendorong penguatan dokumen sejarah, kajian ilmiah, dan bukti perjuangan sebagai syarat pengusulan gelar pahlawan nasional kepada pemerintah pusat. Bagi masyarakat Aceh, pengusulan Tengku Cik Pantiglima bukan hanya bentuk penghargaan simbolis, tetapi juga penegasan bahwa sejarah perjuangan daerah memiliki kontribusi penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
1: Masih dari Banda Aceh, pendengar, penerapan sistem penerimaan murid baru SPM di berbasis zonasi di Banda Aceh masih menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa terkait kualitas pendidikan dan pilihan sekolah bagi anak. Berikut laporan Cindy Novita.
8: Sistem zonasi dalam penerimaan murid baru kembali diterapkan pada jenjang SD, SMP hingga SMA di Kota Banda Aceh. Kebijakan ini mengutamakan penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan. Meski bertujuan untuk pemerataan pendidikan, sistem tersebut masih menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang tua siswa. Banyak orang tua berharap anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit yang lokasinya terkadang berada jauh dari tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya sekolah yang kekurangan pendaftar karena dianggap kurang diminati dibandingkan sekolah tertentu yang menjadi favorit masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh.
9: Dan juga saya meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir mengikuti zonasi itu, karena saya memastikan bahwa setiap sekolah yang ada di Kota Banda Aceh, standar mutu pendidikannya ini terus kita akan jaga. Jadi tidak ada bedanya standar mutu pendidikan itu satu sekolah dengan sekolah yang lain. Jadi makanya saya berharap kepada masyarakat semua untuk bisa memahami itu dan bisa mempercayai itu.
8: Ia menjelaskan dalam sistem penerimaan murid baru terdapat beberapa jalur yang dapat digunakan masyarakat, yakni jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh berharap seluruh orang tua siswa dapat memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku dengan memilih jalur penerimaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, pasar hewan Sibreh di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban. Informasinya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
10: Pasar hewan Sibreh yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi ma'megang atau megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator pasar hewan Sibreh, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
11: Kalau daya tampung, kalau sapi itu sekitar 1.000. Jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 5-700.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun magang pada Idul Adha tahun ini.
12: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap, kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu persiapan kurban. Domba ya sekitar 800, karena kan data yang kita miliki. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
10: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor, tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh Besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog dan Disperindakom UKM Kota Lok Semawi kembali menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
13: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog dan Disperindakom UKM Lok Semawi kembali menggelar operasi pasar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut akan berlangsung di tiga lokasi berbeda mulai 21 hingga

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir. Dalam Sahih Muslim diceritakan bahwa diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian bumi di sebelah timur dan barat. Umat Nabi, kekuasaannya akan sampai di belahan bumi yang beliau lihat. Beliau juga diberi buah perbendaharaan merah dan putih, atau emas dan perak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam tidak akan menderita kelaparan berkepanjangan, dan kekuatan di luar Islam juga tidak akan mampu menghancurkannya, walaupun mereka berhimpun seluruh dunia untuk menghadapinya. Tetapi di antara umat Islam akan terjadi pertentangan, sehingga mereka saling menghancurkan dan saling menguasai antar mereka. Memang benar bahwa umat Islam pasca wafatnya Nabi, kekuasaannya meluas sampai Spanyol di barat dan Filipina di timur. Tidak ada kekuatan pada masa itu yang berani mengalahkannya. Umat Islam juga telah mencapai kemajuan dan kemakmuran. Tetapi kemudian di kalangan umat Islam sendiri terjadi pertentangan dan peperangan, sehingga mereka saling menghancurkan dan saling menguasai. Akibatnya, umat Islam lemah dan dikuasai oleh musuh. Jika sekarang ada kekuatan di luar Islam berani secara zalim menggempur kaum muslimin, hal itu bukan karena mereka hebat, tetapi karena umat Islam tidak mau bersatu. Allah akan membela para hambanya jika mereka bersatu padu.
2: لا من الشيء

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak untuk beberapa lagu-lagu dan juga informasi. Dan tepat pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Barat, telah tiba kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dari studio Persatu RRI Melabuh kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga menjadi amal dan ibadah apa yang kita kerjakan di kesempatan pagi hingga sore hari ini terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang ber

Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan di kesempatan malam hari ini terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan malam hari ini telah usai perjumpaan kita, saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang tadinya telah menguraikan beberapa program untuk bisa menemani bagi para pendengar yang telah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Dan setelah ini nantinya ada juga beberapa berbagai program lainnya yang nantinya akan dipandu oleh rekan Emma yang akan memandu ruang dengar Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral di kesempatan malam hari ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih bergejolak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Apanya untuk penjualan?
7: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa itu.
9: Optimis. Secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi di belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik. Itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatikan satu-satu, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk
10: menjelang hari raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Jalur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, dan dia Pak ini tadi dia sama itulah anak-anak kemarin itu gitu. Oh, ya. Iya, iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah. Anak kemarin itu kita bapak tua ini kita berangkatin haji hidup.

0: 4 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
2: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
3: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
2: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
5: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini

0: sangat apa namanya sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
1: Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI pusat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nia Rabdul Ituloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka.
1: Baik pendengar, baru saja kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
2: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

manusia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing, dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik, sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik, yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?"
1: Tidak,
0: lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi itu, suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nah, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah nak, rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

0: Sang ibu melepaskan selendangnya untuk menutupi anak, meski tubuhnya sendiri menggigil.
1: Biar ibu basah, yang penting kamu jangan sakit, nak.

0: Akhirnya sampai juga.
1: Cepat ganti bajumu, nak. Biar badanmu hangat lagi.
0: Ibu, kepalaku pusing sekali, Bu.
1: Ya Tuhan, badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.
0: Maaf, Ibu. Aku bikin repot Ibu.

Dalam pelukan, ibu hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Perjuangan, kasih sayang, dan doa kini tinggal kenangan.

itu bukan hanya membasahi bumi, tapi juga hati seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu tetap abadi, meski hujan telah membawa pergi. Demikian mini drama Hujan yang Membawa Pergi. Pemeran dalam mini drama ini, Yune Hehakaya sebagai ibu, Mila sebagai anak, Muksin sebagai pembeli. Editing, Taste the Cop. Teknik dan montase, Ian dan Itin. Dan saya, Nita Tuanakota, narator. Sampai

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

ayah.

keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimo Gunasih.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, kita masih mendengarkan lagu-lagu hiburan ya di kesempatan malam ini. Untuk Anda yang berada dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Semoga terhibur dan semoga malam ini menjadikan malam yang paling menyenangkan buat kita semua.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Oke, pendengar kita di malam ini dalam program Ruang Rindu ya rupanya. Yang bergabung silakan saja di 0811-688-9697 pendengar. Yang belum bobo ya jangan bobo dulu ya. Lagu yang sedang kita dengarkan yang dibawakan oleh Endang Estorina.

pendengar yang bergabung, silakan saja diperkenalkan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697 ya. Yang sudah bobo, selamat bobo aja.

Akhirnya mendengar sekaligus dengan berakhirnya lagu dari Maryam Bellina nanti bukan kau yang pertama. Kita cukupkan sampai di sini Ruang Rindu untuk di malam ini ya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

Baik, pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari untuk edisi malam ini dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Koin 16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Dan sampai jumpa, inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, mengudara edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: ingin memperdalam pengetahuan tentang agama,
1: jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
0: menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani, ikuti dan dengarkan Religi Pagi mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Melabu. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati. 97 MHz Pro 1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hamba."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

0: Masyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Diceritakan, suatu hari Ali bin Abi Thalib ditanya oleh 10 orang Khawarij tentang keutamaan dan perbedaan antara ilmu dan harta. Beliau menjawab bahwa ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu pusaka para nabi, sedangkan harta pusaka Karun, Sadat, Fir'aun, dan lain-lain. Ilmu itu menjagamu, sedangkan harta malah engkau yang menjaganya. Ilmu diberikan kepada orang malah bertambah, sedangkan harta diberikan malah berkurang. Pemilik harta disebut dengan nama kikir dan buruk, sedangkan ilmu disebut dengan nama keagungan dan kemuliaan. Harta perlu dijaga dari pencuri, sedangkan ilmu tidak perlu dijaga. Di akhirat, pemilik harta akan dihisab, sedangkan pemilik ilmu mendapat syafaat. Harta akan hancur karena lamanya ditimbun zaman, sedangkan ilmu tidak akan rusak walaupun ditimbun zaman. Harta membuat hati seseorang menjadi keras, sedangkan ilmu membuat hati orang menjadi bercahaya. Pemilik harta bisa mengaku menjadi Tuhan akibat harta yang dimilikinya, sedangkan pemilik ilmu justru mengaku sebagai hamba karena ilmunya. Sungguh utama sekali orang yang berilmu. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang diberi ilmu luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka memberitahu kami dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.

kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah."

0: siapapun namanya sa'adah, itu hak prerogatif Allah diberikan kepada setiap hamba yang dikehendakinya. Apakah dia pejabat, apakah dia rakyat jelata, apakah dia si kaya, si miskin, si alim, si jahil, semuanya akan mendapat nikmat sa'adah, nikmat bahagia di ketika Allah menghendakinya. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin dan dalam Al-Hikam oleh para ulama kita, ya, menjelaskan di sana, inna sa'adah fi manzil qalbin halim wa qalbin syakir, sesungguhnya bahagia itu hanyalah terpaut pada hati yang bersyukur, pada hati yang selalu menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah. Artinya setiap kita berhak mendapatkan nikmat bahagia dunia wal akhirah yang sering kita bacakan dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu adalah hanyalah dimiliki oleh qalbun syakir wa qalbun halim, hati yang selalu bersyukur, tidak ngeluh, tidak galau, hati yang selalu menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, hati yang lembut, hati yang selalu husnuzan atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat dalam fenomena sosial hari ini, rasa-rasanya bahagia itu sudah dimiliki ke mayoritas oleh orang-orang miskin di bawah garis kemiskinan. Hidup mereka memang secara zahiriah susah, serba kekurangan, bahkan golongan disabilitas, organ tubuhnya serba kekurangan, tapi kehidupan mereka luar biasa. Wategei mugro-gro dengan ana payah balik uye balik unun, tapi coba dagelan urang kaya, kadang-kadang wategei menjem-jem dengan nacit urang kaya yang haitim dengan kagi cabut nikmat dengan saking han dengan payah ih ucung bak kaya bak awaknya ih biasa. Sama dengan kebahagiaannya tidak mesti dimiliki oleh orang banyaknya harta, oleh banyaknya jabatan, oleh banyaknya kedudukan, tapi hanyalah bahagia itu terpaut pada hati yang selalu qalbun syakir wa qalbun halim, hati yang selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah dan selalu lembut atas ketentuan yang diiradahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah halaqah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Allah amat adil memberikan nikmat kepada setiap hamba, apakah dia kafir atau dia muslim, semua diberi nikmat. Tidak ada makhluk yang hidupnya terlonta-lonta, tidak ada. Ini jelas termaktub dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Allah berfirman, wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ma bermakna lesa, tidak satu pun makhluk yang hidup di atas bumi ini, yang hidup di atas dunia ini, mereka hidup terlonta-lonta, hidup pangko, hana dibiarkan oleh Allah. Illa 'alallahi rizquha, kecuali setiap mereka menerima pemberian, menerima rizki ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia Islam atau dia kafir, bandung gejuk nikmat oleh Allah. Inilah apa yang tercermin dalam pembahasan tafsir. Di ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, memulai dengan kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada dua perbedaan yang sangat signifikan antara kalimat Rahman dan kalimat Rahim. Empat beda Rahman dan Rahim. Kalau kalimat Rahman, Allah bersifat pengasih yang kasihnya tidak pilih kasih. Apakah dia muslimkah atau dia kafir, semua dikasih oleh Allah nikmatnya. Karena Allah kagum menjanji dalam surat Hud ayat ke-6. Ya. Bandung gejuk nikmat oleh Allah. Ada nama kagubi nyawang, kagubi nafah. Istilah bahasa Aceh, asai kamu gerak jaro, kamu ego. Asai kata tim usaha, kagubi. Karena sinan rizki ketanggung oleh Allah. Maka uronyo, dunia dikuasai oleh orang kafir. American Israel dan sekutunya. Nyan hanjit sabuh hirin bagi katanya. Orang Islam yang na di Iran uronyo, di Gaza, di Teluk Timur dan sebagainya, bahagian negara-negara Islam di belahan dunia sedang diuji oleh Allah. Pada satu sisi katanya kadang-kadang berprasangka kepada Allah, Allah hanaga sayang li kepada katanya orang Islam sabi ditindas li kafir. Pada satu sisi katanya harus muhasabah diri. Di ketika Allah memberikan ujian, cobaan, dan apalah istilah namanya, itu artinya Allah sedang menguji iman, mahabbah katanya kepada Allah. Al-Ankabut ayat 2, Allah memberikan satu jawaban, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum layuftanun. Adakah mereka mengira dirinya dengan seenaknya menyatakan kami telah beriman ya Allah kepadamu? Tidak. Wahum layuftanun, padahal kami belum menguji sama sekali. Artinya semakin diuji katanya dengan berbagai cobaan, ujian dan sebagainya, artinya katanya semakin diperhitungkan kualitas iman katanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah uji lewat berbagai ujian yang sangat besar, yang pada adat katanya han sanggup tak ikuti lagi cobaan yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Tengah-tengah mangan Nabi Allah Ibrahim hidup dalam sosial masyarakat, kagu uji dengan harta. Harta Nabi Allah Ibrahim luar biasa. Kambing, unta, ya, domba, biri-biri. Si uroman tengge kurban lertuh boh kambing, lertuh boh biri-biri, sertuh ekor unta setiap hari. Getanyo kadang-kadang saboh kambing, saboh lumo, tip uroraya haji nyanji ke masalah. Jid ba getanyo, hanjid ba ane, jid ba ane, hanjid ba ineng, jid ba ineng, hanjid ba urung si dan sebagainya. Akhir ji jawaban keluarga getanyo drone saboh kambing, saboh lumo nyan hanamu pe tecek dan ada kena prekupon gop juk mendeng. Tapi Nabi Allah Ibrahim saking mahabbah kepada Allah diuji oleh Allah. Ijak syaitan dijelma sebagai manusia, seorang kakek tua dibisik, hai Ibrahim, memang rokeh waliullah, nabiullah, khalilullah, tapi golom len akui ken iblis yang dijelma lagi urung tuhan ya. Apabila kaming ne kurban dan harta ne infak bak jalan Allah nyan biasa, tapi mungkin roke hai Ibrahim anak ne kurban, keluarga ne kurban apabila nyan perintah Allah. Maka Nabi Allah Ibrahim menjawab, andai kata satu saat Allah gebi anak kepada len dan nyan perintah Allah, nyan akan len ikut kurban, len ikut sembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan sibuk luar biasa, digoda Nabiullah Ibrahim, dijak bak Nabiullah Ibrahim iktigaron nazi anak yang saboh anaknya buah hati belahan jantung, karena kehidupan Nabi Ibrahim pertama beristri dengan Sarah mupluh tun hana keturunan, kemudian beristri dengan Hajar pada usia 85 tun satu riwayat, baru gesinggahkan Ismail yang soleh luar biasa. Tapi manakala karena anak itulah Ismail guyu kurban oleh Allah, tergambar dalam surat As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Manakala Ismail sudah meranjak dewasa, katruh usia puber, maka Allah disyariatkan seolah-olah lam lumpo Nabiullah Ibrahim geyu sembelih waktu terkejut malam pun tulah malam ke-8 ge penan tarwiyah. Makna tarwiyah ragu-ragu punyanya lumpo yang datang dari Allah atau dari iblis, manteng ragu koknya han mungkin mana ane geyu sia ragu. Malam kedua gelumpolom kamari yakin, maka gebuhnan Arafah tarwiyah makna ragu-ragu Arafah kayakin doknya unyu butui datangnya dari Allah. Baru malam yang ketiga gemulumpolom tiga kali berturut-turut, maka ciri mimpi yang benar itulah mimpi yang berturut-turut sama persis copy paste itulah datang dari Allah. Baru gepenan nahar, maka uro raya leh sembahyang gesembelih, maka gepuh uro nahar hari sembelih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ketiga persoalan mimpinya ya gemusyawarahkan dengan Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur mazatara, hai anak lun, hai Ismail buah hati belahan jantung, saya bermimpi Allah mensyariatkan menyembelihmu. Kiban fanzur mazatara, bagaimana pendapatmu? Ya, bagian kohdaku, bagian hidup atau mati, manteng gemusyawarah sih. Padahalnya syariat Allah, perintah Allah. Nyan mesti jadih utuh taku Ismail baksaahnya, maka getanyo disyariatkan setiap uro kurban wajib koh taku anak saboh dalam keluarga na limong sembelih saboh na enam sembelih saboh wate tatanya tak peduk mesyawarah ne nyokatruh uro raya kurban iban so giliran uro nyokat kurban, pasti jawaban akan timbul dari anak getanyo, ya mak muno menteng ganjit kali kamu cok kesimpulan bah tak rubun urung droni le kamu menyusul, pastinya kesimpulan. Atau sebaliknya mereka berambil kesimpulan berpendapat akan pergi meninggalkan rumah dan orang tuanya, atau boleh jadi tengah-tengah gedanyo taih ka di kurubun gedanyo ka gadah awaknya iplung. Tapi Allah sangat memahami kemampuan kadar manusia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan hamba apabila hamba itu tidak sanggup. Maka kurbannya dua dimensi, dimensi syariah dan dimensi tradisi. Dalam tradisi urang Aceh uronyo kurbannya sampai uro tasyri. Tapi pada hakikat kurban tidak hanya kita memakan daging, bagi-bagi kupon. Tapi inti daripada filosofis ibadah kurban adalah kita mengutahiyahkan, menyembelih sifat kehewanan, sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Maka urung po kurban wate gesembelih gesunat muakat untuk gesaksikan darah ru bak taku ke unit sempena ke yucuk tafaul sebagaimana darah nyoru bak tanoh dengan lancar dengan mudah menokuh bitubit sifut kebinatangan yang na bak diri getanyo manusia sifut kehewanan dan kebinatangan manusia sama persih dengan sifat yang ada pada hewan. Manusia punya sifat dengki, binatang na dengki. Manusia na sifut kueh, na sifut sombong, angkuh, cipluh boh sifut tercela dalam ilmu tasawuf anjing maknawi. Kueh, loba, dengki, iri hati, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nyana bak getanyo dan na bak binatang. Maka salah satu ibadah kurban diterima oleh Allah di ketika lih selesai tak laksanakan kurban sifut hewannya gadeh bak getanyo. Itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimensi syariah kita yang mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan dimensi tradisi mari kita yang lestarikan karena sesuai dengan kaidah usul fiqh muhafadzatul qadim islah wa akhdul bil jadid alal aslah, memelihara tradisi lama itu baik tapi melakukan perubahan, meningkatkan perubahan tradisi yang baru yang bersendi syariah itu lebih diutamakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari getanyo gemarkan, mari getanyo syiarkan ibadah kurbannya. Tidak hanya getanyo bermanfaat untuk diri getanyo dan juga bermanfaat untuk umat Islam di mana pun berada. Mungkin demikian nasihat singkat pada hari dan subuh yang mulia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tentunya sesaat lagi di pukul 6:30 kita kembali hadirkan warta berita pagi. Tentunya berbagai beragam informasi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
5: Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
7: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
6: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
7: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
1: Pro 1 RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Tentunya saat lagi kita akan dengarkan ya berbagai informasi yang telah dihimpun dari sejumlah informasi. Dan pendengar, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian. Dan tentunya jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
1: Pro 1 RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya 30 personil jajaran Satreskrim dan Satres Narkoba Polres Aceh Barat, Polda Aceh mengikuti pendidikan pengembangan spesialis penyelundupan setengah kilogram emas batangan senilai 1,4 miliar rupiah.
2: Itu dari personil kita sendiri maupun dari pengasuh juga. Jadi ini memang langsung sistemnya terpusat dari Mabes yang dilakukan secara daring untuk tahun ini.
3: Selundupan keluar.
4: Kalau sumber barangnya sudah diketahui nggak Pak? Apakah dari tambang ilegal atau dari...
3: Nah ini yang Aceh. Yang saya sampaikan tadi akan kami kembangkan bersama teman-teman dari Polres dan Polres Polda untuk ini pengembangan selanjutnya, apakah asal barang itu dari...
5: Informasi yang kami terima kemarin, semua jamaah itu sudah melaksanakan umrah wajib karena semua jamaah Aceh Barat itu mengambil haji tamattu, jadi harus melaksanakan.

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Hendy Sebayang. Kita awali berita pertama. Sebanyak Dikbangpes Bintara Dasar Reserse Mandiri secara daring kelas 1 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sebanyak 30 personil jajaran Satreskrim dan Satres Narkoba Polres Aceh Barat Polda Aceh mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi atau Dikbangpes Bintara Dasar Reserse Mandiri secara daring kelas 1 tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara virtual oleh Kalem Diklat Reserse Polri Brigjen Pol Ade Rahmat Idnal SIK MSI. Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dari 25 personel Satreskrim dan 5 personel Satres Narkoba Polres Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan gelombang ketiga Dikbangpes tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui sistem daring terpusat dari Mabes Polri. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK melalui perwira pendamping Diklat Polres Aceh Barat Ibtu Bagus Erdiantoro STRK MH mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mengasah keterampilan personel reserse dalam mendukung tugas penegakan hukum.
2: Jadi tujuan dari Dikbangpes ini sendiri adalah untuk melatih dan meningkatkan kemampuan serta mengasah skill, baik itu dari personel kita sendiri maupun dari pengasuh juga. Jadi ini memang langsung sistemnya terpusat dari Mabes yang dilakukan secara daring. Untuk tahun ini spesial karena dilakukan langsung seluruh Indonesia serentak melalui Zoom meeting.
1: Kegiatan pendidikan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan dengan melibatkan personel dari berbagai unit di lingkungan Satreskrim. Mulai dari unit tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, pidana tertentu hingga unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Ibtu Bagus berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan performa personel sekaligus menyatukan persepsi jajaran reserse dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan setengah kilogram emas batangan senilai 1,4 miliar rupiah di Bandara Sultan Iskandar Muda. Emas tersebut dibawa oleh seorang penumpang warga Aceh Besar yang akan dijual ke Malaysia. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Upaya penyelundupan 527 gram emas batangan yang hendak dibawa ke Malaysia melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar. Pelaku diciduk oleh petugas bandara pada Rabu kemarin saat hendak terbang melalui terminal internasional. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku berinisial KR warga Aceh Besar itu menyembunyikan emas dalam bentuk batangan di dalam sebuah koper. Penindakan dilakukan setelah berkoordinasi antara petugas bandara dengan Bea Cukai, pihak Lanut Sultan Iskandar Muda, dan aparat kepolisian. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Banda Aceh hari ini mengatakan barang bukti emas yang ditangkap senilai 1,45 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan modus tidak mendeklarasi barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban bea keluar sebesar 10-15%. Ketentuan itu mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.
4: Modus ini di
5: pengadaan barang penumpang
4: dengan penumpang, barang penumpang dibawa karena kita lihat tadi sangat kecil sehingga dia bawa saja, dia tenteng saja itu bisa. Makanya kami juga di Bea Cukai, Bea Cukai Banda Aceh dan Kantor Banda Aceh, salah satu tanggung jawab kami di Bandara Internasional, kami juga ke depan akan berkomitmen untuk mengawasi komoditas-komoditas strategis ini supaya tidak diselundupkan keluar.
5: sumber barangnya sudah diketahui apa, apakah dari tambang ilegal misalnya atau dari,
4: nah ini yang aja, yang saya sampaikan tadi akan kami kembangkan bersama teman-teman dari Polres dan Polres Polda untuk ini pengembangan selanjutnya, apakah asal barang itu dari tambang ilegal atau ini, masih kami kembangkan.
3: Menurut Rahmat, penyeludupan komoditas strategis seperti emas tidak hanya merugikan negara dari ekspor pajak dan bea keluar, tapi juga mengancam stabilitas ekonomi, sehingga pihaknya berkomitmen menutup segala celah bagi upaya penyeludupan komoditas berharga milik bangsa. Dari total nilai barang yang diamankan sebesar 1,45 miliar rupiah, potensi kerugian negara dari sektor bea keluar yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 218 juta rupiah. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut, termasuk penelusuran asal-usul emas tersebut. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.go.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang berbeda, yakni kloter 3 BTJ dan kloter 13 BTJ. Berikut laporan selengkapnya.
7: Sebanyak 5.484 jemaah calon haji Aceh yang tergabung dalam kloter 1 hingga 14 telah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Keberangkatan para jemaah dilakukan melalui embarkasi Aceh di Banda Aceh dan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kloter berbeda, yakni kloter 3 BTJ dan kloter 13 BTJ. Kloter 3 BTJ diberangkatkan pada 8 Mei 2026 pukul 3.40 waktu Indonesia Barat yang tergabung bersama jemaah asal Aceh Utara serta Aceh Jaya. Sementara 3 jemaah lainnya yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menuju Bandara SIM pada Selasa dini hari dan terbang menuju Jeddah pukul 3.40 waktu Indonesia Barat menggunakan penerbangan GIA-2413. Kepala Sub Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat Haji Dedi Kamarlis mengatakan berdasarkan data sementara, seluruh jemaah asal Aceh Barat telah berada di Mekah.
8: Alhamdulillah, jemaah haji Aceh Barat pada tahun ini sejumlah 261 orang, dengan rincian 254 orang itu diberangkatkan di kloter 3 dan 3 orang diberangkatkan di kloter 13, semuanya sudah sampai ke Tanah Suci. Dan menurut informasi yang kami terima kemarin, semua jamaah itu sudah melaksanakan umrah wajib karena semua jamaah Aceh Barat itu mengambil haji tamattu, jadi dia harus melaksanakan umrah dulu. Dan untuk sekarang, kegiatan mereka adalah persiapan ke Arafah dan pembayaran dam. Dam untuk tahun ini sudah dibayarkan semua melalui bank Ar-Rajhi ataupun Basnas. Dan semua jamaah sudah membayarkan damnya ke bank Al-Rajhi tersebut.
7: Pihak Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Reporter RRI Melabo, Irham Shah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pasar hewan Sibreh di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
9: Pasar hewan Sibreh yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi mak megang atau megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator Pasar Hewan Sibreh, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
10: Kalau daya tampung, kalau sapi itu sekitar 1.000. Jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 5-700.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun magang pada Idul Adha tahun ini.
11: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap. Kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu persiapan kurban. Domba ya sekitar 800, karena kan data yang kita miliki. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
9: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor, tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh Besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Antrian minyak di SPBU Dishub Aceh Barat melakukan penertiban mobil angkutan berat di Melabo. Berikut laporan selengkapnya.
12: Tertibkan truk antrian solar di badan jalan dan jembatan, pelanggar terancam sanksi. Antrian mobil pengisian bahan bakar solar kembali menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan, khususnya di ruas jalan nasional kawasan jembatan Besi Kecamatan Merebo di Desa Pasipinang, Kabupaten Aceh Barat. Kondisi antrian kendaraan yang memanjang hingga memakan badan jalan dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya saat mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar SPBU Jembes. Terjadi pada Kamis 21 Mei 2026, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Refriansyah menjelaskan bahwa banyak kendaraan parkir di bahu jalan hingga di atas jembatan besi saat mengantri solar. Kondisi tersebut dinilai melanggar aturan perparkiran serta membahayakan pengguna jalan lainnya.
13: Harapan kami kepada pengemudi kendaraan bermotor wajib mematuhi aturan lalu lintas, pertama termasuk rambu pemerintah dan larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, ketentuan berhenti dan parkir, serta tata cara penggunaan jalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami berharap kepada pengemudi dapat mematuhi demi menjaga keselamatan bersama dan menghindari kerusakan fasilitas umum yang semakin parah apabila ini dibiarkan. Ditolong hargai toleransi sesama hak pengguna jalan, terutama sekali masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan umum.
12: Berlanjut dikatakan parkir di bahu jalan dan di atas jembatan jalan larang karena selain mengganggu arus lalu lintas juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Ia menjelaskan kendaraan bertonase besar yang terus-menerus berparkir di atas jembatan dikhawatirkan dapat mengurangi ketahanan konstruksi jembatan akibat beban yang berlebihan. Kalau kondisi ini terus berlanjut dibiarkan, maka dia akan khawatir terjadi penurunan kekuatan jembatan. Beban tronase yang berlebihan dapat menyebabkan pergeseran as jembatan hingga berpotensi mengakibatkan kerusakan lainnya. Menurut Rafi, pihak Dinas Perhubungan bersama jajaran Satlantas Polres Aceh Barat telah melakukan berbagai upaya penertiban sejak beberapa hari terakhir. Petugas terus mengingatkan para sopir agar tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan maupun di atas jembatan saat mengantri BBM sebagaimana diatur dalam pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terkait larangan parkir di atas jembatan. Demikian reporter RM Labu, John Heru Satria melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita terakhir. Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian di Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
14: Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di kawasan Jalan Protokol Kota Melabu di Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya di lokasi yang dipadati pembeli berada di depan Mall Sujia Melabu, tepatnya di persimpangan jalan masuk Pasar Bina Usaha. Berbagai jenis kue kering dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran Idul Adha, yaitu kue astor, kue salju, kue telur, kue kacang hijau, hingga kacang mente. Salah seorang pedagang kue lebaran, Muklis, mengatakan harga kue yang dijual bervariasi mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp120.000 per toples tergantung jenis dan ukuran kue itu.
15: Kue kacang hijau, kacang menti, kacang telur, ada juga yang rasa jagung. Harga beda-beda, ada yang 1 kilo 70, ada yang 100, ada yang 120.
14: Menurutnya, setiap tahun pedagang musiman kue lebaran selalu ramai bermunculan di sejumlah titik pusat keramaian di Melabu sebab tingginya minat masyarakat membeli kue kering. Pembeli biasanya mulai ramai pada sore hingga malam hari, terutama warga yang datang bersama keluarga untuk memilih berbagai jenis kue lebaran. Selain menawarkan harga yang bervariasi, para pedagang juga menyediakan berbagai pilihan rasa dan kemasan agar menarik minat pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Hendy Subayan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia lagu-lagu yang telah kita hadirkan dan juga program, dan saatnya kita beralih dan kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: 1% lagi impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%.